Dalam. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Race Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan koprah.

masih dari laman rri.co.id Manado ya, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah bersama RRI Indonesia menggelar lokakarya sinkronisasi yang bertajuk kolaborasi untuk ekonomi biru, memperkuat perlindungan dengan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut di Provinsi Sulut, dan kegiatannya berlangsung di The Central Hotel Manado pada 7 sampai 8 Juli hari ini ya. Lokasinya diikuti perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 14 organisasi perangkat daerah, pemerintah Provinsi Sulut, perwakilan Dinas Perikanan, dan Baperida dari 10 kabupaten pesisir, akademisi Universitas Samratulangi, PT PLN, organisasi masyarakat sipil, media, dan kelompok masyarakat pesisir dari Kabupaten Bulawamongondo Selatan dan Kabupaten Bulawamongondo Timur. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut, Salman Mokoginta, bilang kegiatan ini jadi wadah untuk menyelaraskan program pembangunan ekonomi biru di Sulut agar kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten bisa berjalan secara terpadu. Katanya ekonomi biru ini bukan hanya tentang jaga laut, tapi bagaimana kita membangun masa depan masyarakat pesisir melalui tata kelola yang kolaboratif. Sinkronisasi program ini yang jadi momentum penting supaya kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten itu berjalan selaras dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, kata Pak Salman ya. Dan menurutnya lokakarya tahunan ini adalah bagian dari upaya memperkuat perlindungan ekosistem pesisir dan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Dalam forum ini, para peserta membahas sinkronisasi prioritas pembangunan, penguatan kolaborasi lintas sektor, dan peluang pendanaan yang dapat mendukung implementasi ekonomi biru di tingkat provinsi maupun kabupaten. Dan Sulawesi Utara dinilai punya potensi besar untuk mendukung perkembangan ekonomi biru nasional. Saat ini provinsi memiliki kawasan konservasi seluas 2.444.601,42 hektar yang jadi modal penting untuk jaga keberlanjutan sumber daya pesisir dan laut. Selain itu, sejak 2023, RRI Indonesia bersama pemerintah daerah sudah mendampingi pelaksanaan program pengelolaan akses area perikanan di 13 kawasan yang tersebar pada 10 kabupaten pesisir di Sulawesi Utara. Program ini menerapkan pendekatan pengelolaan bersama atau co-management yang melibatkan masyarakat dalam menjaga kawasan perikanan sekaligus memperkuat tata kelola sumber daya kelautan. Hasil pembahasan selama 2 hari pelaksanaan akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama sebagai pedoman pelaksanaan program lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut di Sulawesi Utara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Pro 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka nanti pikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Rompat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

Masih di Nyiruman Pagi Sahu Budaya, saat ini temani dengan lagu Nusantara dengan formasi Sahu Budaya di mana Menteri Agama Republik Indonesia Kyai Haji Nazaruddin Umar secara resmi membuka musabaqah tilawati Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Kabupaten Minut pada Senin kemarin. Pembukaan berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan peserta, tamu undangan, dan masyarakat dari berbagai daerah di Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Menteri Agama menegaskan kalau MTQ ini tidak boleh dipandang sekedar ya sebagai ajang perlombaan membaca Al-Quran. Dan lebih dari itu, MTQ harus jadi ruang yang menghadirkan harmoni, memperkuat persatuan, dan memancarkan nilai-nilai kedamaian Al-Quran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena menurutnya berdasarkan data Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, berada di jajaran daerah dengan tingkat kerukunan umat beragama tertinggi di Indonesia, dengan indeks kerukunan umat beragama mencapai 81,62 atau berada di atas rata-rata nasional. Dia juga mengapresiasi semangat toleransi yang tampak selama penyelenggaraan MTQ, termasuk keterlibatan berbagai unsur masyarakat lintas agama dalam mensukseskan kegiatan ini ya. Pada kesempatan yang sama juga, Gubernur Sulawesi Utara Pak Julius Silvianus menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Agama di Sulawesi Utara. Dia berharap pelaksanaan MTQ ini jadi momentum untuk memperkokoh semangat keagamaan, mempererat persaudaraan, dan jaga kerukunan masyarakat Sulawesi Utara yang selama ini dikenal harmonis. Sementara itu, Bupati Minahasa Utara Pak Juni Ganda menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Minut sebagai tuan rumah MTQ 31 tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Dia mengatakan seluruh persiapan sudah dilakukan secara maksimal supaya pelaksanaan MTQ berjalan lancar dan memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh peserta dan tamu yang hadir.

Nasi jaha. Nasi jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit. Takaran rempah-rempahnya yang kurang atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

88,6 FM. 11,88 AM.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado, Suara Budaya Kawadoa.
6: Baik, nah sebudaya tidak terasa kebersamaan kita di Nyur Melambai Pagi sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Torang lanjut lagi saat ini untuk Nyur Melambai Siang, masih menghadirkan lagu-lagu enak daerah Nusantara untuk sahabat budaya ya di saat ini. Dan makasih banyak yang masih tetap setia mendengarkan di 88,6 FM, yang mendengarkan juga di 1188 AM, dan juga yang mendengarkan di streaming RRI Digital ya. Saya Fani masih akan menemani untuk Nyur Melambai Siang sampai jam 11 nanti. Dan saat ini terangkan temani dengan lagu-lagu daerah Nusantara untuk jazz music.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
1: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
2: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung Dangan bilangnya bubur gulai.
2: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu bah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, campur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, pasti dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, kalau orang Tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan, nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah membaca sama dia, labunya itu.
3: Kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua, bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati, gak bisa hidup kembali kan.
2: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Iya, labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada, hanya mengikut aja itu.
2: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau-maunya? Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
2: menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, umur satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
2: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
4: Ada pernah terjadi.
1: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, aku bilang.
2: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
3: Anda gak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kemarin atau kakak yang orang tidak membuat?
5: Tahu sedikit aja. Dari yang mula nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
2: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
0: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya, ini yang perlu yang di harus dilajar lah, harus diperhatikan, enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu, enggak tahu sama sekali, hilang lah, ini susah lah.
2: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

Bulin Sini Kav Sutrai. Artinya, jarum Cina dan benang sutra. Bermakna sejauh manapun kita berada, wajib hukumnya tetap merajut hubungan kekeluargaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

88,6 FM. 11,88 AM.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke
2: tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen?
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Jadi, kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So berapa lama jadi petani dan Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Ya. Nah ini Pak DPB dan ini salak panggu ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya. Ya.
2: DPB dah apa Pak?
3: DPB keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar begitu. Ya.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi kalau juga dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal, itu kesulitan deh. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya parang. Okay.
1: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Baik pendengar, masih kami temani Anda saudara di New York Lambai Siang, dan sudah pukul 11:31 waktu di Perempat RRI Manado. Iya, jadi selamat siang aja buat sahabat Anda yang masih berkutat dengan segala tugas dan pekerjaan Anda, baik di instansi pemerintah ataupun di instansi swasta ya. Semoga segala tugas dan pekerjaan Anda bisa berjalan dengan segala baik ya. Oke, jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami RRI Perempat Manado, suara budaya Kawanoa.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole ocean matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami, dan itu sekalian ya kami mengupayakan untuk melestarikan itu, dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau dan yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

0: Budaya Nusantara.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawadoa.
2: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dalia dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu
2: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
3: Oh, so pindah reen.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan ini dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mbak pesan ke sini ya? Mbak pesan lagu.
4: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Baik, selamat siang sahabat budaya. Apa kabar di kesempatan siang hari ini ya? Tepatnya hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Kita berjumpa kembali sahabat budaya di request siang, yaitu Torang dan Torang ya sahabat budaya. Ya, dan buat sahabat budaya yang mungkin ingin siang hari ini ya sambil melaksanakan aktivitas atau santai di rumah atau sedang beristirahat ya, ingin mendengarkan lagu-lagu pop Manado, nanti sahabat budaya bisa ikutan di acara ini di Torang dan Torang ya sahabat budaya. Dan Anda bisa kirim salam lewat WhatsApp ya di nomor 0853424009028 ya. Anda bisa kirim salam di situ ya, di WhatsApp. Dan sahabat budaya juga bisa request lagu ya, lagu-lagu pop Manado tentunya. Oke, baik sahabat budaya, buka jumpa kita. Saya putarkan dulu satu lagu dari penampilan Kripik dengan Anak Sekolahan.
1: Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Arudo Koke bin Abu Nawas dalam siaran Kripik News. Seperti kita ketahui, pelajar saat ini buat pusing para orang tua. Soalnya jarang masuk sekolah karena bolos-bolosan sudah jadi tren di kalangan mereka. Para siswi hobi manggal di mall, para siswa hobinya neguk minuman keras. Nasihat bagi para orang tua siswa, seperti apa kata dokter?

Iya, dan silakan sahabat budaya, saya buka line WhatsApp ya di 0853-424-00928 ya. Ya, sahabat budaya, siang hari ini Anda ingin minum apa dan makan apa? Ya, seperti itu ya. Saya ingin bertanya, kalau siang ini Anda kepengen makan apa begitu ya untuk makan siang hari ini? Dan minum apa? Apa minum es teh ya, atau minum yang dingin-dingin, atau minum yang, kalau minum hangat enggak mungkin ya, sahabat budaya kan. Jadi seperti itu. Oke. Dan saya buka ya. Untuk line apa? WhatsApp-nya di 0853 4240928. Oke. Dan ini ada Ibu Jusya. Ya, Ibu Jusya, topiknya tentang makan minum siang hari ini apa ya, Ibu Jusya ya. Oke, baik. Ibu Jusya silakan aja kalau mau kirim salam juga buat siapa siang hari ini. Ya, saya tunggu. Ya. Oke, selamat siang Ibu Jusya. Selamat siang Bapak Ganteng, Pak Budi alias Pak Stanley, torang teng torang. Ini dengan Ibu Jusya dari Peru Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dang, judul lagunya Sayang Jadi Begini. Yang nyanyi Isti Yulistri, mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina. Apa kabar siang ini? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat boba dengar Jone. Ibu Lina, semoga terhibur. Buat penyiar Bapak Ganteng Pak Lambert alias Pak Stanley, thanks ne, torang den torang, God bless you. Oke, thanks ne Ibu Jusya. Ya, DP siang begini Ibu Jusya suka minum apa? Kong DP tadi atau sekelar makan siang ini atau baru mau makan? Apa DP menu siang ini Kang Ibu Jusya? Silakan. Ditunggu ya Ibu Jusya jawabannya. Oke. Iya. Jadi mau jadi seperti itu ya. Menu topik kita siang ini saudara ya. Saya rasa kosong kalau tidak angkat topik. Apalagi ini kan cuma lewat WhatsApp, lebih gampang supaya lebih bebas untuk berkreasi ya. Tinggal ketik aja ini mau makan apa sih, bebas lah saudara mau makan apa, nanti saya bayar. Ya, nanti saya bayar kalau ini sudah gajian ya. Ya, jadi selamat siang untuk seluruh pendengar, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar ya dan tetap semangat ya. Jadi menjelang sudah makan siang ya, yang mungkin di Indonesia Barat baru jam 11, sudah mau jam 12 ya, ya kan? Kalimantan ini sudah jam 12 lebih 29 menit, sedangkan di waktu Indonesia Timur sudah jam 1 ya. Oke, jadi sekarang sudah sementara makan siang. Dan pertanyaan yang saya ingin tanyakan ringan sekali buat teman-teman sekalianan. Kalau hari ini kalian bebas memilih menu makan siang tanpa memikirkan harga atau diet, menu apa yang langsung Anda pilih ya? Apakah fries rice ya, nasi goreng, atau ayam bakers, atau soto Makassar ya. Nah, atau juga ikan bakar wica. Bisa sate, bakso, mie ayam, seafood, atau justru masakan buatan mother di rumah ya. Kirimkan jawaban sahabat budaya lewat WhatsApp
So jangan lupa mencantumkan nama, alamat, asal daerah Anda ya, kalau Anda dari luar ya. Kemudian menu pilihan, alasannya apa, kenapa memilih menu itu ya. Kemudian request lagu, tapi lagu bukan lagu daerah ya, yang lain, tapi cuman di lebih spesial lagu pop Manado ya. Dan silakan Anda bisa kirim salam buat keluarga, sahabat, ataupun rekan kerja Anda. Oke, nantikan saya. Nanti saya bacakan di udara. Kalau istilah dulu dia bilang, nanti saya bacakan di lewat antena Pro 4 RRI Manado. Itu dulu-dulu Kang, DP siapa begitu, di antena Pro 4 RRI Manado. Oke. Sudah ada ini, ada yang sudah bergabung. Ada ibu ini. Ada Rina, halo Rina. Rina di Tikala, selamat siang Bung Stanley, selamat siang. Kalau saya pilih ikan bakar rica dengan dabu-dabu dan nasi hangat, paling enak ini dinikmati siang-siang begini Bung Sten. Oke, request lagu Anjing Kacili. Mau salam buat keluarga di Tikala, buat Bung Stanley, selamat siang, selamat tugas, torang deng torang, God bless you. Oke, terima kasih Rina di Tikala ya. Lanjut lagi dari Andi di Malalayang 1. Selamat siang Bung Stanley, selamat siang juga Andi. Kalau Andi pe menu ini siang hari ini tetap cakalang fufu dengan sambal roa dan sayur kangkung. Ya, ini baking smart kerja Bung Sten. Salam June buat teman-teman di kantor yang lagi dapat dengar Pro 4. Selamat makan siang. Buat Bung Stanley, terima kasih. Torang den torang. God bless you. Oke, terima kasih untuk Andi di Malalayang. Oke, baik. Torang mau putar Jo dulu. Itu lagu Ibu Ju sudah minta. Apa yang tadi? Orek karu Ibu Joseph pelaku kesayangan karu itu Sayang jadi begitu. Sayang jadi begini Kang Ibu Joseph. Oke, yang mau bergabung kita tunggu nih. Tapi abis ini lagu-lagu ini kita putar. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Manado.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
3: Ucap si aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tu? Kita suka baku-baku kirim dang. Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim.
3: Iyo, mana rek itu
2: Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan ini dang.
4: Iya, mau.
3: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
5: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara.

baik, karena kan saya sudah membuka live TikTok ya, Prompat Erinando. Jadi buat sahabat Bunda yang pengen gabung lewat TikTok boleh ya. Silakan aja di add dulu sahabat budaya ya, masuk yang mungkin ingin gabung ya, bergabung dulu ya. Sahabat budaya, nanti Anda bisa apa namanya? Tap-tap layar juga bisa share ya, live TikTok Prompat. Saudaya, jadi yang ingin request lagu boleh silakan, tapi lagu-lagunya lagu-lagu Pak Manado ya saudaya, karena kita ada di acara request lagu-lagu Pak Manado di Torang Deng Torang ya sahabat budaya. Ya untuk si Don Mesak yang katanya selamat siang penyiar, ya selamat siang juga buat si Don ya, selamat bergabung ya. Kalau si Don mau request lagu boleh ya, lagu Pop Manado ya, dan juga bisa meninggalkan komentar di layar di kolom komen ya, sesuai dengan topik siang hari ini. Ya silakan sahabat budaya, kalau hari ini Anda mau bebas mau makan apa saja ya, kamu pilih menunya apa ya, mau makan siang ini menunya apa, cakalang fufu, cakalang goreng saus, atau cakalang bakar, nah terserah Anda sahabat budaya ya. Oke, baik. Jadi yang ingin gabung lewat live TikTok siang hari ini masih dengan saya Stanley ya, Stanley McBride. Ya, kalau hari ini bebas makan apa aja, kamu pilih menu apa begitu ya. Saudara silakan komen di layar komen ya saudara. Terus Anda boleh request lagu Pop Manado dan bisa kirim salam ya. Oke, ditunggu ya sahabat budaya. Juga yang sudah bergabung lewat WhatsApp ini ada Kevin ya, Kevin88. Katanya pengen makan bakso urat jumbo sama es teh manis. Ya, siang-siang makan bakso emang susah ditolak sahabat budaya ya. Terima kasih untuk Kak Kevin, semoga lagi makan siang juga ya, yang sudah gabung lewat live TikTok Prompat. Kemudian ada Roy Bitung, seafood kepiting saus padang. Waduh, ini bikin lapar semuanya ya. Salam buat teman-teman di Bitung. Ada Anita Sario, masakan mama tetap number one. Nah ini jawaban yang bikin kangen rumah nih sahabat budaya, seperti yang dikatakan Anita ya. Masakan ibu memang selalu punya rasa yang sulit digantikan. Oke, terima kasih untuk Anita ya. Yang di WhatsApp juga boleh, silakan ya. Sambil saya cek and recheck dulu. Ibu Jusya tadi sudah kasih komen belum nih? Jawaban dari Ibu Jusya adalah sekarang ini Ibu Jusya baru selesai makan siang. Selesai habis makan siang nasi bersama ikan ayam bumbu RW atau bumbu RW. Masakan Ibu Jusya dan bumbu RW, masakan Ibu Jusya maksudnya. Ibu Jusya pemasakan tuh bumbu RW itu. Kong Ibu Jusya dan lagi minum es susu coklat. Boleh begitu jawab Pak Stanley, Ibu Jusya jawaban. Thanks, net orang dan orang, God bless you. Kok boleh sekali? Lebih bagus kong dia muncul di sini, Kang. DP ayang apa tadi? Bumbu RW itu, Ibu Jusya. Ibu Jusya bilang, ini deh, so abis, Bung Stan. Iya, orang. Coba aku skedu, toh, Ibu Jusya. Oke, dan yang lain-lain silakan, ya. Iya. Yang mau request lagu silakan. Ini tadi ada yang request lagu enggak? Tadi sudah masuk tadi. Anita tadi bilang lagunya pilih Akang Joe ya, Anita Sario. Oh, ini yang dari WhatsApp coba. Andi sudah, Kevin. Oh, ini. Saya Kevin Wanea, selamat siang Bung Stanley. Selamat siang dengan Kevin di Wanea. Kalau kita ini lebih pilih bakso urat jumbo lengkap dengan es teh manis. Kok sama ya dengan tadi? Request lagu Noah, separuh aku Noah. Lagu-lagu mana dong Kevin ya? Nanti kita pilih Akang juga Kevin ya. Salam buat teman-teman bengkel. Oke, buat Bung Sten, terima kasih. Selamat siang Torang Deng Torang.
Dari Meike di Tomohon, kalau ini dari Meike di Tomohon, selamat siang Bung Stanley, selamat siang. Kalau kita bebas memilih, jadi kita mau pilih tilu tuan lengkap deng ikang asin deng perkedel milu. Karena menu sederhana tapi selalu bikin rindu. Salam buat Mama di Tomohon. Buat Bung Stanley selamat siang, torang deng torang. Oke. Terima kasih untuk ya Meike ya di Tomohon. Lanjut ada Roy di Bitung. Selamat siang Bung Stanley, dengan Roy di Bitung ya. Seafood jadi pilihan saya Bung Sten, kepiting goreng kepiting saus padang dan juga udang bakar. Request lagu Dewa 19. Ah ini bukan lagu-lagu biasa ya. Lagu-lagu pop Indonesia tapi lagu-lagu Manado ya. Oke, nanti kita cari akan lagu yang cocok buat ngana makan siang ini ya. Salam buat semua para nelayan di Bitung. Buat Bung Stanley selamat siang torang deng torang. Oke, terima kasih. Lanjut dari siapa ini? Anita. Anita ada berapa ini? Anita di Sario Tumpahan. Selamat siang Bung Stanley dengan Anita di Sario ini. Saya kalau kita ini Bung Stanley suka ayam geprek. Mar yang DP level level paling pedis. Kong minum es jeruk. So pasti paling pas buat makan siang. Selamat siang buat teman-teman yang ada di kampus. Buat Bung Stanley selamat tugas, torang deng torang, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini sudah ada lagi yang masuk lewat TikTok Pro4. Ini dari, namanya gak ada nama ini ya, Lu, apa nih, Li, Lili. Leliu Guy. Oh begitu sto DP pencumuan Kang. Mohon maaf kalau salah ya. Leliu Guy 1. Selamat siang Kakak host request lagu. Selamat siang Kakak host request lagu bukan ngana pe mau dari Isti Yulisti. Mos salam buat Kakak host sukses selalu. Oke. Thank you. Jangan lupa tap-tap layar ya. And share. Oke, buat apa yang tadi baru masuk ya. Leliu Guy. Namanya keren ya. Oke. Siap, nanti saya putarkan untuk lagunya aja ya. Bukang Lel Gai Pemau. Bukang Leli Pemau, Kang. Isti. Bukang Ana Pemau. Sabar ya, yang lain. Isti Listi. Bukang Ana Pemau. Oke, ada. Lel Guy monitor Jo, nanti Kak Stanley putar tuh lagu ya, jangan kemana-mana. Pokoknya monitor jangan beralih dari Pro4, tetap monitor terus, bandinger terus, bauni terus di live TikTok Pro4 siang hari ini. Ada siapa lagi selain Lel Guy ya? Ada banyak ini ya, seberapa ini? So 75 orang ini. Tunggu kita mau baca dulu ya. Ada Sidon sudah tadi. Ada hashtag 54. Charlie Alpha juga ya. Selamat bergabung. Owen Orlando ya. Selamat siang Owen. Selamat bergabung. Novi Lumano ya. Selamat siang Novi. Kemudian ada Bahtiar ya. Bahtiar 4. Vina ya. Gomstervin. Kemudian ada
Atlantis 2391 ya. Kemudian ada siapa lagi, Kang? Nah, banyak sih. Roni @888 ya. Cassandra, ya. Cassandra juga sudah bergabung, Cassandra ya. Masni Yin Yin ini Cassandra. Terus ada siapa lagi? Jewel, Jewel Gallery ya, Jewel Gallery. Terus ada siapa lagi? Sabar. Ada Anci, Anci Delta ya, sahabat bergabung juga Anci Delta ya. Jangan lupa tap-tap layar ya, sahabat budaya, teman-teman yang sudah monitor lewat TikTok Perempat. Siang hari ini kita masih di acara Torang Deng Torang, acara spesial untuk Anda yang ingin request lagu-lagu pop Manado. Jadi kalau ngoni senang lagu-lagu pop Manado, bergabung juga di Perempat siang hari ini, baik lewat WhatsApp juga lewat live TikTok Perempat ya. Iya. Oke, baik sahabat budaya. Kita langsung saja dengarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi ya, tetap di RRI

0: Let's see it.
1: Hey Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu
1: Oh karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah rek en.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
2: Oh daratan, ini dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah, kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang, kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu." Mari kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita, beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, Masirega Arut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Ya, dan masih bersama kami Perempat Era di Manado, Sahabat Budaya di siang hari ini. Lanjut lagi untuk acara kita di request lagu-lagu Pop Manado, apalagi kalau bukan di Torang Ding Torang ya. Terima kasih Sahabat Budaya buat yang sudah bergabung, baik yang mendengarkan lewat audio streaming kami di siang hari ini, yang jauh dari kota Manado ya, mungkin saat ini ada di luar kota Manado, di luar daerah Manado, yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Ya, selamat siang, selamat menikmati suasana Anda siang hari ini, baik lagi sedang istirahat, makan siang, yang lagi sedang beraktivitas, ya selamat melanjutkan aktivitas, dan yang pasti saya masih tetap menemani Anda melanjutkan kebersamaan kita saudaya di lagu-lagu Pop Manado yang bisa Anda request ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung lewat TikTok ya, sudah komen juga ya. Ya, selamat siang ini buat Capricornus, selamat siang host Kak Stanley di WA RRI Perempat Manado. Oh, dia sudah mengirimkan di WhatsApp ya, nanti saya baca ya, Capricorn 25. Oke. Kemudian dari mana lagi nih? Selamat siang dari namanya T.AB.TAB ya, ini namanya, atau D351MY. Ya. Ya, selamat siang ini dari Johor Malaysia. Aduh. Jauh ya. Jauh lumayan ini dari Malaysia nih. Sahabat Budaya, teman kita dari Johor Malaysia sudah gabung ya. Selamat bergabung aja ya untuk Delta 351 Mike Yengke ya, yang sudah bergabung dari Malaysia. Kalau senang dengan lagu-lagu Pop Manado, silakan boleh request ya. Lagu-lagu Pop Manado bisa lihat di YouTube, kan ada lagu-lagu Pop Manado, atau dengar aja di Pro 4 setiap hari ya, di acara seperti ini, acara request di siang hari ini, Torang Ding Torang ya. Bung apa namanya ya, Desi ini ya, kalau nggak salah ya, Desi seperti cewek dong, coba saya lihat profilnya Desi. Oh, beneran cewek. Oke, Mbak Desi ya. Oke. Ini kode ini D351MY ini kayaknya Desi Mai. Oke, Mbak Desi di Johor ya. Tak apa-apa. Kalau misalnya mau dengerin lagu Manado juga bisa ya. Mbak Desi bisa cakap-cakap ya, bisa cakap-cakap dengan kita di sini ya. Di RRI Perempat Manado bisa komen ya, mau request lagu apa ini Mbak Desi ya. Oke, ada lagi ini, selamat siang, namanya akun baru, so di kolom berapa kotak stand ini, siapa nih namanya, sebentar. Ini yang kenal saya ini ya. So di kolom berapa? Sebentar saya cek ini. Putra Gumel. Selamat bergabung ya Putra Gumel. Kalau saya lihat ini sedang bawa kendaraan, berarti ini rada-rada saya kenal ini ya. Ya, sudah di kolom baru. Kolombia. Bukan Kolombia ini. Kolom 27 ya, Bung Gumel. Ya, saya sudah di kolom 27. Tadinya di kolom 13. Oke, Bung Gumel, kalau mau gabung silakan, mau request lagu apa, mau makan siang apa, sesuai topik kita makan siangnya terserah. Pilih buat siang ini mau suka makan siang apa gitu ya. Buat Bung Gumel. Kemudian ini ada Ratu Pedas. Selamat siang kakak, selamat siang juga ya. Selamat bergabung ya Ratu ya.
Tanyanya ini suka makan yang pedas-pedas ini, namanya Ratu Pedas. Oke, kalau mau request lagu boleh, silakan ya. Untuk Ratu Pedas jangan lupa di tap-tap layarnya, di share ya, sebanyak-banyaknya biar banyak yang suka dengan acara live TikTok Pro 4 siang hari ini ya. Lagi sedang live ini bersama saya Stanley. Kemudian ada Rico di Tanah Patah, Bengkulu hadir ya. Selamat siang untuk Bung Rico di Tanah Patah Bengkulu ya. Oke, jangan lupa Bung Rico ya, layarnya. Tap-tap layar ya Bung Rico, biar banyak yang menyaksikan acara ini ya. Banyak tambah fans juga, Pro 4 ya. Kemudian ada Ratu Pedas dan Kumel. Oh, orang mau tolling kayaknya ini ya, kalau namanya Putra Kumel, ini Putra Kumelembua ini ya. Betul kan Kumel? Iya kakakku Ratu Pedas. Oh, suka makan yang pedas-pedas. Apa dong makanannya Ratu? Makan siang ini makan apa ya? Silakan di layar komentarnya, di kolom komentarnya ditinggalkan Ratu Pedas mau makan apa ya siang ini. Kemudian request lagu apa? Lagu Pomanado ya, jangan lagu yang lain ya. Oke, terima kasih untuk Ratu Pedas sama Putra Kumel ya, Putra Kumelembuai. Kemudian ada siapa lagi? Iya. Jangan lupa tuh gula merah nih, Putra Kumel dengan tuh bakar menyala. Oke. Yep. Ya buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok, jangan lupa share, komen, dan jangan lupa tap-tap layarnya ya. Sebanyak mungkin. Ini baru sedikit nih, baru 654. Tambah dong, bikin jadi 1000, 2000 ya. Oh, Ratu Pedas katanya, dari Ratu Pedas mau makan rica roa kakak dan apa ini, kuah asem. Terus kalau minumnya apa? Kan makannya udah rica roa ya. Terus minumnya apa? Ratu Pedas sama Putra Kumel mau makan siang apa? Bung Rico, Rico Tanah Patah juga mau makan siang apa, minumnya apa ya. Tinggal pilih nanti saya yang bayar. Betul-betul. Oke, dan kita lihat dulu di WhatsApp ini. Tadi dari Capricorn bilang, lihat di WhatsApp. Ini ada dari Ibu Carolina ya. Selamat siang Lambert. Kalau kita panas-panas begini suka minum es tak cukur-cukur pakai kacang. Mau kirim Jo buat Ibu Juse sekeluarga. Semoga ada sehat-sehat Jo semua. Torang buat Bung Lambert. Makasih Jone. Lagu pilih Akang Jo. Makasih. Selamat siang Lambert. Lagu Gaga Bukan Jaminan. Boleh. Gaga Bukan Jaminan Kang. Bukan ini jaminan, kemudian ada ya. Oh iya, ada dong. Gaga Bukan Jaminan. Baik, untuk Ibu Carolina lagunya sudah siap ya. Lanjut lagi membacakan yang sudah gabung tadi. Selamat siang Kak Stanley. Selamat siang. Dari Yulita Rompas di Kiniar Tondano, request lagu Gloria Trio. Jangan Mbak Ojo di Dodika. Itu bukan Gloria Trio, Trio Bougainville apa? Yulita, Kak Stanley, terima kasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya Yulita, mau kirim salam buat Tigor Special. Ada Bung Rian di Tikala Manado, ada Kevin Diwanea, salam kenal dengan Nona Yulita Rompas Kiniar Tondano. Buat Rivo di GPI, buat Kak Stanley, makasih, selamat siang Toyang Deng Toyang. Oke, terima kasih untuk Lina, Yulita Rompas. Ya, yang katanya
request jangan Mbak Ojo di Dodika, nanti mau pakado kalau Mbak Ojo di Dodika tuh. Dodika, ada yang nama Dodika? Dodika, apa kau tak bilang nih? Trio bukan feel ya, Yulita Rompas. Iya, nanti salah. Oke, kalau Gloria Trio. Oke, ada lagi silakan yang ingin bergabung siang hari ini. Ya, mau makan siang apa, minum apa. Stel juga mari, spill kemari ya. Selamat siang Kak, selamat siang kok. Kok siang? Selamat siang Kak Stanley. Selamat siang dari kok Asok di Maumbi. Ada sementara makan ini Bung Stanley. Iya, ada makan cakalang goreng saus ini. Request lagu Sota Bakar Tape Cinta, Nia Daniati. Sambil makan, ada dengar-dengar Pak Stanley, ada Pak Ober, tak Ober-Ober, tak kewer-kewer. Aduh, bukan gampang nih kok Asok. Kok Asok, tinggal di Maumbi sebelah mana kok Asok? Kok Asok ini, apa kita kenal ini noh? Salah-salah, ini. Oh, Ratu Pedas bilang di Carua kakak dengkua asam kung DP minum air putih kakak biar sehat. Iya, tepat sekali, betul itu. Ya salah, mesti minum air putih, jangan minum air lain . Air kata-kata jangan, siang ini loh manyala-manyala kalau minum begitu kang. Ada lagi dari Memfemi di Jailolo, selamat siang Bung Stanley dari Maluku Utara, dari Jailolo ini. Oke, Memfemi. Ya, selamat siang Memfemi. Ya, silakan Memfemi kalau mau bergabung, mau request lagu apa ya. Memfemi, kemudian makan siang apa, minum apa Memfemi. Ya, cumu jo di komentar ya. Selamat siang dari siapa lagi ini? Sony Lee aja begitu ya dia nama ya. Ya, selamat siang ini dari perantauan. Iya, perantauan ya. Dari perantauan mana ini? Iya, langsung dijawab ya, kita enggak lama-lama. Perantauan dari mana ini, Bung? Sony? Oh, Sidoarjo. Oh, ya. Oke deh. Silakan ya, Bung Sony. Ya, kalau mau request, silakan ditunggu ya. Request lagu-lagu, tapi lagu pop Manado ya, Bung Sony ya. Oke. Jangan lupa teman-teman yang sudah monitor, sudah lewat menyaksikan saya lewat TikTok Live Perempat. Jangan lupa komen dan share. Iya, tapi dari tadi saya tunggu-tunggu tidak ada yang mengirimkan gift-giftnya di sini ya. Iya, saya ini sudah lapar ini, tidak ada kasih gift nasi goreng kek kemari. Tuh, kirimkan gift makan siang ya buat saya di sini. Biar lebih tambah semangat. Ada yang minum apa? Kita suka minum ini es kelapa muda. Ada yang? Ada gift yang es kelapa muda? Kirim kemari, nanti kita sumerop, nanti kita minum. Buat Memfemi kirim kemari itu gift cempeda ya. Cempeda itu sama dengan nangke. Cempeda berbeda dengan nangke. Kalau cempeda itu mirip nangke tapi rasanya tidak sama ya. Rasanya berbeda banget ya. Kalau Anda makan nangka beda dengan makan cempeda, tanya saja sama Memfemi ya. Memfemi tiap hari ada cempeda ya. Tapi kalau cempeda itu warnanya agak lebih merah begitu ya, ya. Beda dengan nangke, kalau nangke warnanya kuning. Oke, Bung Femi. Mbak Femi, request lagu apa? Silakan ya. Apa ini? Sabar, Mem mau pulang Desember membawa apa ini? Membawa ko? Tidak keterusan membawa apa ini, Mem?
bawa oleh-oleh ya, mem-pem. Aduh, sudah haus ini ya. Jangan lupa kirim minumannya ya, give minuman di sini. Saya cuma minta minuman. Makanan saya sudah kenyang. Minumannya ya. Mau cendol ke ya, mau es dawet atau es kacang susu, es teler, boleh-boleh-boleh ya. Minumannya dong, sahabat budaya. Ya, selamat siang Daniel 12 ya. Salam bye Nate Stanley, salam bye juga ini Bung Daniel ya. Silakan Bung Daniel komentarnya, makan siang apa hari ini, minumannya apa Bung Daniel ya. Jangan lupa Bung Daniel kasih saya minuman siang ini, saya mau minum. Gift-nya ya, gift-nya minuman pokoknya. Iya. Nah, jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya ya. Biar siaran Perempat lebih banyak yang mengetahui, oh ternyata Perempat ada sedang live ya. Live TikTok Perempat, silakan kalau belum berteman silakan dulu ya. Akunnya RRI Perempat Manado ya. Jadi kalau Anda sudah apa gabung di sini, sudah tambahkan ya Perempat sebagai teman Anda, setiap hari kami akan memberikan informasi dan juga lagu-lagu hiburan menemani suasana Anda siang hari ini, biar tambah semangat ya, tambah sukses ya, tambah disayang keluarga. Oke, Bung Daniel. Oh, kok itu kita nih tahu ini Bung Daniel ini, kalau kok asok sobatnya tadi, kok asok pelagu sudah tadi kan, kok asok mau umbi, iya ini kotek kok asok penama Daniel 12 ini ya. Oke baik, semua putar aja itu lagu ya. Sahabat budaya, jangan kemana-mana, berdengar deng monitor terus di Perempat, baik lewat WhatsApp, lewat TikTok live Perempat di siang hari ini. Tetap di Perempat.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Wocop sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih.

0: terus dengarkan 88,6 FM Suara Budaya Kawanoa.
1: Etole Masregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.

0: Pak Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, bagaimana mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pibat periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katu.
1: Mau apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Nasi Jaha. Nasi Jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi Jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit. Takaran rempah-rempahnya yang kurang atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

Ya, baik pendengar, berhubung waktu sudah semakin sempit, tinggal 15 menit, saya langsung aja bacakan yang sudah gabung lewat, sudah follow juga di Prompat ya. Ya, jangan lupa follow ya, saudara. Setelah follow, Anda bisa share ya, bisa kasih apa tap-tap layarnya ya, biar siaran Prompat semakin lebih baik, lebih berkembang ya. Dan nanti ada informasi-informasi bisa langsung Anda ketahui lewat Prompat tentunya ya. Dan lagu-lagu enak bakal hadir menemani suasana Anda siang hari ini. Oke, buat Capricorn 25 alias Bung Stefanus Rame yang ada di Tamako, Nusa Utara. Katanya terima kasih atas lagunya Oscar Stanley. Ya, terima kasih untuk Capricorn ya, Bung Stefanus. Jangan lupa ikan garam deng sagune. Bagus edu katu. Aduh, Manokwari. Iya, dari Manokwari Taruna Filemon ya. Hadir, Manokwari hadir. Ya, selamat bergabung ya. Jangan lupa di follow ya akunnya RRI Prompat biar bisa tambah seru. Oke. Dan untuk Mam Fem lagunya mana? Saya cari-cari ini baik di WhatsApp, di TikTok juga tidak ada ini tertera lagunya, judulnya apa ini Mam Fem? Sudah putar-putar dah cari ini Mam Fem lagu apa ini? Cuma ada ini apa ini? Memo pulang Desember membawa apa ini? Tak terus membawa KO apa ini? Membawa apa itu mem? Kemudian mempe lagu mana nih mempe lagu nak ada mem serupa ketik juga mari dari semua habis nih waktu. Kemudian Langoan dari Carter, Langoan hadir ya, jangan lupa di follow ya Carter, jangan lupa di follow. Itu cuma dia cuma bilang itu nak mau cuma dp lagu dp judul. Kita ada cari Mam Fem yang ada, yang tertulis mana ya, yang ada. Kita scroll dari atas, scroll ke bawah, scroll ke atas. Nah, ada DP judul, cek di WA-nya, ada. Ah, cuma kemarin apa DP judul, Mam Fem. Ini semua tutup siaran ini. Semua jam 2, semua kelar nih acara. Oke, cek dulu di WA. Sebetulnya ada di WA, itu Mam Fem maksud, Kang. Mana ini? Di WhatsApp. Aduh, lalot lagi ini. Oh, duet deng apa ini? Oh, iya. Sudah pernah kenal nih kok Aso nih dia. Oh, ini tuh kok Aso. Hai, pak kanal ini au Mam Femi, apa deh? Oh, jembatan ini baru muncul. Tadinya nggak ada di kolom komentar Mam Fem. Jadi kita ada cari-cari dan scroll dari atas sampai ke bawah tidak tertera DP judul kamari jembatan Soekarno itu. Rupa ini so tertera DP judul jembatan Soekarno karena ada kita kasih jembatan Singkil jo. Jembatan Soekarno ya. Jembatan Merah. Aduh. Jembatan Soekarno. Adakah tidak? Ih, kok tidak ada. Soekarno. Jembatan Soekarno. Hai. Jembatan. Pasunya ada ini lagu. Jembatan pakai itu pakai ejaan lama jembatan Soekarno pantas tidak muncul saya cari-cari. Mam Fem tinggal mau play ya tuh lagu karena waktu juala yang harus memisahkan kita sahabat budaya dan akhirnya lah. Terima kasih saya ucapkan buat yang tadi sudah ngirim gift-nya ya buat Bung
Sony. Iya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah live, follow. Sudah follow ya. Sudah follow. Tulis kalau sudah follow di sini ya. Kalau Anda sudah follow, tulis di komentar ya. Saya sudah follow. Nanti saya sapa satu persatu yang sudah follow ya. Jangan lupa. Dan terima kasih sekali lagi buat buat sahabat budaya semuanya yang sudah gabung ya, juga sudah kasih gift, sudah follow ya. Semoga rezekinya semakin lancar. Sehat selalu sahabat budaya ya. Urusannya dipermudah dan segala impian bisa tercapai ya. Terima kasih sudah mendukung live kita siang hari ini ya. Terima kasih buat semua yang sudah ikut ngobrol, baik lewat WhatsApp, lewat TikTok ya. Sudah kasih komentar, sudah tap-tap layar, sudah share live, follow dan mengirimkan gift. Seru sekali melihat berbagai pilihan menu di siang hari ini. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Sahabat budaya, selamat menikmati makan siang. Semoga aktivitas siang hari ini lancar jaya. Semoga hari kalian menyenangkan, Tuhan memberkati.

0: Budaya Nusantara.
1: Pekerjaan yang dimulai sejak 29 Juli lalu dilakukan untuk mengatasi penyempitan saluran agar kapasitas tampung air meningkat dan potensi genangan dapat dikurangi. Kemarin lama saat meninjau pelaksanaan normalisasi di lokasi, Eli Menawansari, Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tanah Abang, mengatakan pengerjaan dilakukan oleh 7 personil dengan mengganti saluran lama menggunakan beton Yudix. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperlancar aliran air serta memberikan manfaat bagi warga dengan mengurangi resiko genangan saat hujan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membuka rencana pembangunan kereta gantung di jalur wisata Puncak sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan. Rencana ini disampaikan Rudi Susmanto, Bupati Bogor, pada Senin kemarin. Kereta gantung ini direncanakan menghubungkan kawasan Sumarekon di Kecamatan Sukaraja dengan res area Gunung Mas Cisarua melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Rudi Susmanto, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study sembari pemerintah Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Radolf untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih ya Bang Po, Nyoba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, ayo ajak kembali ya. Tadi ayo udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan Bang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya, halo.
10: Sudah.
0: Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
10: Waalaikumsalam, Pok Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
0: Oh, masih jam 2. Ya, masih siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
10: Iya betul, apa kabar Mpok Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik, itu yang terpenting buat kita semua. Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
10: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, cuaca Banjarmasin bagaimana?
10: Cuaca cerah banget, tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari. Kemudian setelah itu cerah tapi gak terlalu panas banget kayak gitu.
0: Oke, adem lah ya kata orang ya. Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
10: Iya bener banget Mpok.
0: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, Akademisi dan Praktisi Bahasa dan Sastra Banjar. Benar ya?
10: Iya betul.
0: Tentang mantra, waduh, sastra masyarakat ini. Banjar.
10: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
0: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
10: Iya benar. Jadi kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
0: Oh gitu, bukan simsalabim abra kadabra gitu bukan ya?
10: Bukan.
0: Oh bukan.
10: Jadi
0: ya,
10: ada nilai budayanya seperti itu.
0: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
10: Oke, siap Mbak Nova, terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun, samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabarnya pian?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Iya alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya, ya kalau pian itu Anda gitu ya. Iya. Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
11: Iya.
10: Tapi ulun penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
11: Baik ya. Jadi secara teori ya, Kuncaran Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi. Jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan. Juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya.
10: Yeah.
11: Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan.
10: Okay.
11: Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa. Ya, jadi misalnya di dalam mantra ini, itu berirama. Hmm. Ada permainan bunyi.
10: Iya.
11: Jadi tidak sama dengan doa. Itu ada perbedaannya.
10: Itu
11: ada
10: bedanya
11: permainan doa. Bunyi misalnya di akhir, permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis. Mm-hmm. Jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
10: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya Bu ya? Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih Bu?
11: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Mm-hmm. Kalau kita misalnya berdoa itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya.
10: Yeah.
11: Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Mm. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga, cuma caranya berbeda.
10: Oke, itu dari definisinya ya Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
11: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
10: Berulang-ulang.
11: Ya, diucapkan berulang-ulang, kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol, kemudian juga ada tujuan, kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
10: Oke, itu di daerah mana Bu?
11: Itu di daerah Balangan.
10: Oh, di daerah Balangan.
11: 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu. Nunggunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen mereka kayak kita tuh selamatan kan ya.
10: Iya.
11: Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya.
10: Iya.
11: Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih.
10: Iya.
11: Jadi bedaknya itu caranya pur simapur kaladi tampuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
10: Iya, jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya.
11: Kelihatan cantik.
10: Cantik gitu. Banget gitu ya.
11: Nah, itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar.
10: Oke.
11: Tapi lama mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
10: Oh, wadai 41 itu ya.
11: Yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya.
10: Iya.
11: Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai sesajen. Nah, kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya. Yeah. Nah sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya, yeah, kalau syirik misalnya. Mm-hmm. Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
10: Oke, okay, berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih Bu?
11: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu, kalau mantra yang dulu itu ya, kalau yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya. Mm-hmm. Jadi bahasa mantra itu bahasa Sanskerta.
10: Oh.
11: Kalau di dunia ini bahasa Sanskerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
10: Iya. Yeah.
11: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sanskerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sanskerta itu tetap bertahan. Hmm. Kalau memakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi,
10: iya,
11: tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah termasuk mantra tadi. Hmm. Nah jadi dulu itu menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian bahasa gaib. Nah yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sang Hyang, oh, Batara, Guru. Mm-hmm. Nah sekarang nggak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada Bismillah, mm-hmm, kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau nya misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
10: Oke. Okay.
11: Zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
10: Iya.
11: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
10: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya Bu. Ya.
11: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
10: Iya.
11: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal.
10: Mm-hmm.
11: Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
10: Iya juga ya Bu. Ya.
11: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih.
10: Mm-hmm.
11: Terus saya iseng tanya, nak, bagaimana caranya mantra, saya bilang, supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra, Bu, katanya. Pakai motor Jepang aja, katanya. Eranya kan sudah berbeda, toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
10: Okay.
11: Nah, kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas. Anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
10: Iya.
11: Nah seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan untuk mengusir hantu, apalagi
10: iya,
11: di daerah perkotaan.
10: Iya.
11: Nah kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat.
10: Nah, oh.
11: Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
10: Lagi rame juga nih yang di Gunung Kawi nih.
11: Jadi ada puasa mutih, kemudian yeah, ada semedi, ya kan, mm-hmm, ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang.
10: Mm-hmm.
11: Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah,
10: yeah,
11: dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya, atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya,
10: ada
11: di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram,
10: iya,
11: itu mantra itu banyak.
10: Oke.
11: Okay. Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra-mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah sakit itu selama 6 bulan sakit terus. Tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
10: Oke.
11: Okay. Nah, jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepohonan,
10: yeah,
11: atau karena diguna-guna orang.
10: Yeah.
11: Nah, jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
10: Itu tidak berhenti ya, Bu,
11: tidak
10: ya?
11: Tidak berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu. Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu memanggil roh.
10: Mm-mm.
11: Jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa, dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok.
10: Oh. Oh
11: jadi mangkok itu ditempel di dahi. Mm-hmm. Nah, jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu.
10: Oke. Okay.
11: Nah itu tidak mungkin, saya dengar itu saja itu tidak mungkin ada di media sosial.
10: Iya.
11: Yeah. Nah, dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
10: Iya. Berarti yang kita lihat di media sosial ini penyebaran mantra-mantra itu
11: yang sederhana.
10: Yang sederhana.
11: Supaya misalnya mantra pengasih.
10: Oke.
11: Mantra supaya apa ya? Supaya cantik.
10: Iya.
11: Tapi kalau mantra yang jelek kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain itu biasanya agak panjang, agak sukar. Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, enggak ada begitu. Tapi itu yang sederhana ya. Nah, kemudian perbedaan yang lagi biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
10: Oke.
11: Pawang, dukun ya, kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut. Bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
10: Iya.
11: Nah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan diambil air,
10: dibaca-baca gitu ya,
11: ditiup, diminum, atau di minyak dibaca, diurutkan.
10: Oke.
11: Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
10: Nah, kalau sekarang? Nah,
11: kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
10: Oke.
11: Nah, kemudian yang terakhir tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
10: Oke, berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka itu juga pengaruh ya Bu ya?
11: Iya, pengaruh.
10: Ke kemanjuran mantranya itu?
11: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
10: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya? Yang seperti jarpian tadi tuh, atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih?
11: Iya, jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
10: Iya.
11: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
10: Oke.
11: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah, ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
10: Iya.
11: Jadi tidak ada ibaratnya itu
10: ilmu medis gitu ya Bu.
11: Iya,
10: ya?
11: Polisi tidak ada, BMKG yang cuaca-cuaca tidak ada.
10: Iya.
11: Ah, jadi misalnya kita garis sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya, ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Ah, kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam, mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
10: Oke.
11: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
10: Iya.
11: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter. Jadi tidak harus pakai mantra.
10: Betul.
11: Kalau dulu kan karena tidak ada.
10: Iya.
11: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul. Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Sekarang kan ada salat istika.
10: Iya.
11: Salat istika itu supaya hujan.
10: Iya.
11: Dalam agama Islam. Nah, itu karena sudah ada agama Islam.
10: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya. Berarti untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
11: Nah, kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Kalau yang sekarang ini, kalaunya dari yang sekarang itu 10% itu bisa bahasa Indonesia.
10: Oke.
11: Kemudian ya, di dalam dulu kan pakai yang widi ya kan, kalau yang sekarang itu kan bismillah.
10: Iya.
11: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga, kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
10: Oke. Okay. Nah,
11: tidak selalu pakai sesajen.
10: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
11: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
10: Iya.
11: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
10: Iya.
11: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
10: Okay.
11: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
10: Iya.
11: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
10: Iya.
11: Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan?
10: Iya, salah itu, betul.
11: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan?
10: Iya.
11: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara, takutnya kepunan.
10: Iya.
11: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Misalnya nih.
10: Itu gak apa-apa ya, Bu ya?
11: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
10: Okay.
11: Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu. Ibu, saya ikut lewat ya. Gak apa-apa kan?
10: Iya, gak apa-apa.
11: Saya tidak minta tolong sama ibu kan?
10: Iya.
11: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong, jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya misalnya. Itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi... Jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
10: karena iya. Karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
11: iya,
10: Bu ya.
11: Iya, betul.
10: Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya, Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
0: Iya. Makasih Anissa, Bang Po, Nyapa Bencangcing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silakan kita share dulu, Anissa.
10: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
0: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
10: Okay. 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
0: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 0812-112-4928. Namun kita beri sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah adakah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Oh, belum ada. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
3: Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam, iya benar.
2: Iya.
3: Lam dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke, oh lagi nonton RRI Net ya?
3: Iya, betul.
1: Baik, kalau gitu.
3: Wah,
1: baik, baik. Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya, begini pun apa Mbak Anissa. Saya bacanya masalah dan sastra bahasa kan Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Tadi sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini, yang saya tanyakan. Itu apa masih ada itu yang namanya Japa Jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan. Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman baru ini kayaknya banyak yang gak percaya gitu Bu gitu.
1: Itu saja
3: pertanyaannya, apa masih ada gitu
1: ya,
3: itu, kan, itu kan misalnya dikatakan tahayul atau mitos gitu lah.
1: Baik.
3: Oke gitu saja, makasih, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, dari silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Oh, boleh Ibu saja.

0: Aba.
1: Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya, sepertinya radio kita mati gitu loh, nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta to the point ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sudah tercatat nih Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria.
0: Baik.
1: Ya.
0: Anissa masih

0: bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih, cuma tadi pas kita menerima telepon suara Mpok Nova
0: hilang ya? Nah makanya hilang. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya, karena kedengarnya kita gak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, kedengarannya
0: mungkin,
1: kosong ya Mpok.
0: Ya, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya Anissa ya.
1: Iya,
0: karena saat
1: di Jakarta ada
0: Kalau di Jakarta ada kan, terdengar kan? Kalau di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, baik. Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya, apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik. Terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih. Mm-hmm. Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser. Mm-hmm. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian. Mm-hmm. Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit selama 6 bulan, kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke, jika kita tuh pengobatan dan tradisional. Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra, selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu, yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah kalau mereka tuh memakai manggilannya tuh roh-roh. Nah jadi masih ada itu jelas banyak itu. Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam. Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Yeah.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan, tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah itu mantra, mantra panas. Nah itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, itu masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin. Itu kan terang-terangan tuh, ditampilkan di pementasan. Kalau mantra itu kan tidak. Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Yeah.
2: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri, atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri. Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin, jika berkenan bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh. Karena itu penuh mistis, Bu. Penuh mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam. Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah nggak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng. Topeng wajah itu, topeng itu dicuci tapi pakai api. Nah, mencucinya tuh pakai api yang panas itu, tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak panas? Saya kan bingung nih. Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Nah, ada berarti
2: kan
1: gitu ya?
2: Saya punya dokumentasinya. Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat tidak terlihat begitu. Ya, jadi masih banyak yang memakai itu. Nah, contohnya lagi ya. Kita nih sering kan ada rumah ini berpagar, ya. Berpagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Misalnya nih contoh mantra pagar, Bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang, patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat. Nah seperti itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya. Iya. Tidak seperti menyanyikan, harus ditempatkan.
1: Ditampilkan. Nah. Kalau mantra ini nggak bisa ya Bu?
2: Iya, jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat, karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya, ya. Oke. Dan apakah memang yang bisa memakai itu, apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Mm-mm. Tapi kalau yang umum yang kayak untuk tanah tadi itu bisa.
1: Bisa ya.
2: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
2: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, baik.
2: Sebagainya.
1: Oke, itu tadi ya Abang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya, jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal-usul bahasa, itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
2: Kalau dari cara penggunaan, itu ada mantra apa ya, mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tahu, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa, misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang itu netral. Nah kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada. Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya Bu ya?
2: Iya betul.
1: Oke. Okay. Mbak Nova, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
0: Okay,
1: dari
0: silakan.
1: WhatsApp 4 nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya Bu ya. Masih ya Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih Bu dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh. Kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar. Nah jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya. Oke, baik. Ini
2: tapi
1: ada
2: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya Buddha itu kan beda lagi. Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan. Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin itu kan saya bilang itu kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Baik.
0: Baik, Anissa ini ada telepon lagi, dia dari Jakarta ya, kita sambungkan ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta nih po.
0: Oke, iya Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo, silakan langsung Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
0: Ya. Abah halo? Volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah dulu. Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio,
3: Selamat siang Ibu Profesor.
0: Ibu dokter.
3: Ibu dokter.
0: Ya.
3: Sama siapa itu?
2: Doa saja ya.
0: Ya, amin.
3: Mbak
0: Anissa.
3: Mbak Anissa.
0: Oke.
3: Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
0: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya bermega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
1: Benar.
0: Iya.
1: Ibu Rantai.
3: Ibu dokter.
0: Bukan dokter, dokter.
3: Oh, Ibu dokter. Ini saya mau nanya nih.
0: Iya, Pak.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
0: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu dokter ya. Kalau enggak salah ya.
0: Ya.
3: Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
0: Di mana negerinya Abah?
3: UK, Mbak.
0: Ide UK.
3: Urang Kuningan Jawa Barat.
0: Iya, Urang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
3: itu
0: baca-baca.
3: Mirip lah, mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh ya, demikianlah ada sesajen-sesajen itu gua setelah Islam juga datang. Cuman sekarang gua udah nggak ada lah, karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
0: Makan manusia gitu ya. Ya, oke.
3: Okay. Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
0: Iya, tergantung nawa itunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan gak mungkin dimakan sama ikan.
0: Iya, gitu. Gak mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Ya itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata, ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lah gitu.
0: Siap.
3: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya, dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
0: Siap.
3: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim alanilang lululung. Ya kayak gitu lah Bu. Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Nah,
1: terima kasih ya Mbak Kusna ya.
0: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
2: Ya, baik. Terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
0: Sastra, iya.
2: Ya. Satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
0: Ya.
2: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra. Dan dia kan diturunkan. Nah jadi karena kenapa disebut sastra itu karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa dan kadang bersajak. Nah jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya. Kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Tangerang Antasari. Itu kan permainan bunyi.
0: Iya.
2: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
0: Oke.
1: Oke. Jadi seperti itu.
2: Betul. Mm-hmm. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, mm-hmm. permainan bunyi, mm-hmm. pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra.
0: Baik.
2: Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya, okay. kan tidak sama begitu ya.
0: Baik. Oke, okay. ini karena waktunya udah di 13.56.
1: Udah di ujung acara yeah. ya, Mpok ya.
0: Okay. Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
2: Menurut saya ya, sastra ini sebagai salah satu sastra Banjar, yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Mm-hmm. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Mm. Nah, jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah, jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal.
0: Okay.
2: Nah dan juga kalau kita ingat kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
0: Baik.
2: Nah, saja, Bu.
1: Oke. Okay.
0: Baik.
1: Itu yang Pak Nova ya.
0: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu lain sama-sama. Kesempatan kita jumpa lagi ya.
1: Iya Mpok, ya. Terima kasih juga.
0: Baik. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po dan semua pendengar di seluruh demi Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya Bang Po ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Julang Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, Magrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore dan pendengar.
2: Cincin kawin yang kita lihat.
3: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
3: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz.

Ya, dan baik, terima kasih sahabat budaya yang masih stay tune di RRI Pompat siangang menjelang sore hari ini ya, sudah sore. Ya, dan saudara kita lanjut ya, setelah bersama saya tadi di Nyiarung Lambai siang, kita lanjut di Nyiarung Lambai sore. Kali ini kita akan kembali bersama di acara request sore, saudara ya. Apalagi kalau bukan di pilihan pendengar atau sekarang namanya sudah jadi Ragam Irama Nusantara, saudaya, dan nanti saudaya bisa gabung di line SMS dan di line WhatsApp untuk yang ingin request lagu bisa gabung nanti di acara ini.

Ya, dan saudara silakan nanti bisa gabung ya lewat WhatsApp dan juga nanti saya akan live TikToknya juga ya saudara yang ingin bergabung. Request lagu di pilihan pendengar atau Ragam Irama Nusantara ya. Oke, sahabat budaya, membuka pertemuan kita di acara ini, saya mau putarkan dulu lagu pembukaan berikut ini ya. Untuk sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap di Pro4 Suara Budaya Kawanwa. Oke, ini dia lagu yang berikut ini yang saya spesialkan untuk Anda.

Baik, pendengar, kita lanjutkan untuk acara request kita sore hari ini ya. Dan ya silakan yang ingin bergabung lewat line WhatsApp dan juga di SMS ya, ditunggu. Dan seperti biasa, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan sebuah topik ya, yang akan kita jadikan sebagai bahan obrolan sore hari ini. Selain Anda bisa request lagu, Anda juga bisa memberikan komentar ya. Okay. Dan sore hari ini ada banyak mungkin jadi pilihan di sini. Saya mau pilih yang nomor bagus yang mana nih? Nomor satu aja ya. Oke, ini saya ada pilih tema topik sore hari ini. Ya, dan sahabat budaya, topik sore ini adalah setelah pulang kerja atau pulang sekolah, aktivitas apa yang paling Anda sukai ya. Nah, sahabat pendengar, semoga sore hari ini aktivitas Anda berjalan lancar dan sebentar lagi bisa menikmati waktu istirahat bersama keluarga. Dan sore hari menjadi sebuah momen yang paling ditunggu-tunggu ya, sahabat ya, bagi banyak orang. Setelah seharian bekerja, setelah kuliah atau sekolah, biasanya setiap orang punya cara masing-masing untuk menghilangkan rasa lelah. Nah, ada yang langsung mandi dan rebahan, ada yang memilih olahraga, ya, ada yang memilih ngopi bersama teman, memasak, bermain dan bermain dengan anak dan nonton film atau bahkan mendengarkan musik, ya. Nah, kira-kira kalau Anda setelah pulang kerja atau aktivitas sekolah atau apa, Anda paling suka apa gitu kira-kira ya? Apa yang akan Anda kerjakan setelah pulang kerja dari sekolah? Aktivitas apa yang paling Anda sukai ya, saudara? Momen apa yang paling ditunggu-tunggu setelah seharian bekerja, setelah seharian kuliah atau sekolah? Biasanya setiap orang kan pasti punya cara masing-masing untuk menghilangkan rasa lelah ya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan ya, saudara? Silakan ditunggu di 0853 424 00928.

Baik, saya bacakan WhatsApp yang masuk. Ini ada Rani di mana nih? Tikala ya. Oke, selamat sore Rani di Tikala. Kalau ya Rani bilang dia pulang kerja, yang dia setelah dia pulang kerja yang pertama dia lakukan pasti yang dia lakukan adalah mandi, kemudian istirahat sambil mendengarkan radio. Request lagu Noah Separuh Aku. Salam buat keluarga di Tikala. Buat yang tugas Kak Stanley, terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih untuk Rani di Tikala ya. Ya, jadi pulang kerja langsung mandi, kemudian istirahat sambil dengerin radio. Separuh Aku ya lagunya. Sabar ya. Separuh Aku dari Noah. Oke, boleh. Baik, selanjutnya ada siapa lagi? Oke, ada Andi di Malalayang. Selamat sore Kak Stanley, selamat sore. Kalau saya paling suka minum kopi di teras rumah sambil menikmati udara sore yang bikin pikiran lebih rileks. Salam buat teman-teman kerja. Buat Bung Stanley, terima kasih, selamat tugas. Sampai jumpa. Wih, sampai jumpa. Oke, terima kasih untuk Andi di Malalayang ya. Paling senang minum kopi setelah pulang kerja ya, di teras rumah sambil menikmati angin sore. Lanjut dari Kevin di Wanea. Selamat sore Kak Stanley, selamat sore. Kalau Kevin sudah pulang kerja, saya biasanya langsung main bola sama teman-teman di lapangan yang dekat rumah. Request lagu Silon Seven dan buat Kak Stanley, selamat tugas, selamat sore. Oke, terima kasih untuk Kevin di Wanea. Request lagu dan ya dari Silon Seven. Kemudian ada Mika di Tomohon. Selamat sore Kak Stanley dengan Mika di Tomohon. Kalau Mika senang memasak untuk keluarga, walaupun capek rasanya bahagia kalau bisa makan malam bersama. Salam buat suami dan anak-anak. Oke, terima kasih Kak Stanley, terima kasih juga. Oke, ada Roy di Bitung. Selamat sore Kak Stanley dengan Roy di Bitung. Aktivitas favorit saya setelah pulang kerja yaitu memancing di sore hari kalau sedang libur. Rasanya senang sekali. Request lagu Dewa 19 Kangen buat Kastema Tugas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, sore kita langsung dengarkan dulu lagu yang di request tadi. Jangan kemana-mana, tetap di pilihan pendengar.

0: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Ya. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Ance Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bisa ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang ya. Buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca

0: Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanoa.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanoa.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Torang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang berbudaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jauh dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, materi garut torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Oke, baik. Sabtunya masih di Nyir Lombai Sore, dan lanjut lagi kita di acara request sore ya, pilihan pendengar Rangka Bintang Nusantara. Buat Sabtunya yang saat ini ingin bergabung, saya masih tunggu di line WhatsApp ya, di 0853 424 00928 ya. Dan lanjut kita, mana dia ya? Ya, jadi kegiatan Anda setelah Anda selesai menyelesaikan aktivitas, apakah baru pulang kerja atau pulang sekolah ya? Kira-kira apa yang paling aktivitas apa yang paling Anda sukai ya? Ya, jadi selamat sore sahabat pendengar, semoga di sore hari ini aktivitas Anda berjalan dengan baik, lancar ya, dan sebentar lagi bisa menikmati waktu istirahat bersama keluarga ya. Sahabat pendengar, sore hari menjadi sebuah momen yang paling ditunggu-tunggu bagi banyak orang. Setelah seharian beraktivitas, bekerja, kuliah, atau sekolah, biasanya setiap orang punya cara masing-masing untuk menghilangkan rasa kepenatan atau rasa lelah ya. Sebenarnya ada yang langsung mandi dan rebahan, ada yang milih olahraga, ada yang ngopi bersama teman, memasak, bermain dengan anak-anak, menonton film, atau bahkan mendengarkan radio sambil mengganti secangkir kopi atau teh hangat. Ada yang mungkin santai keliling-keliling keliling-keliling kota Manado ya. Biasa ya kalau pakai kendaraan, biasa lah santai-santai dulu lah sebelum pulang di rumah ya. Nah, kalau sahabat pendengar sendiri, setelah Anda pulang kerja atau Anda pulang sekolah, biasanya aktivitas apa yang paling Anda sukai? Ya, oke. Kirim cerita Anda lewat WhatsApp, yang ingin bergabung ya, lewat WhatsApp, kirimkan lewat WhatsApp. Jangan lupa sertakan nama, asal daerah, alamat Anda, aktivitas favorit, dan request lagu apa. Dan juga salam untuk orang-orang tersayang. Nanti saya akan bacakan di sini ya. Oke, lanjut, ada siapa lagi ini? Ada Kevin Diwanea. Selamat sore Kak Stanley, selamat sore. Kalau saya pulang kerja biasanya langsung bermain bola sama teman-teman di lapangan terdekat di rumah. Request Silaun Seven dan ya. Oke. Dan saya tadi sudah putar dan ya. Sudah. Oh, ini yang sudah tadi ya. Lanjut dari Roy di Bitung. Selamat sore Kak Stanley ya. Iya, sore. Kalau saya, aktivitas favorit saya itu memancing di sore hari kalau sedang libur. Rasanya senang sekali. Request Dewa 19, kangen. Kangen juga udah ya tadi ya. Sabar, saya cek dulu. Sila sudah. Kangen belum ya? Belum ya? Oke, kangen belum. Oke, nanti saya cariin lagunya, kangen. Oke, Dewa 19. Oke, boleh. Oke. Iya. Baik, silakan ya. Yang pengen bergabung masih ditunggu ya. Di WhatsApp 0853 424 00928 ya, untuk yang ingin bergabung jangan lupa di komen dulu ya, terus nama dari mana, request lagu apa, kirim buat siapa. Oke.

Ya, selamat sore. Ini ada Meilan di Wonasa. Selamat sore Kok Stanley. Koko, iya Koko Stanley ya. Ini dengan Meilan di Wonasa. Request lagu Toton Kribo, Ambon Manise. Kirim salam buat Vero, Ibu Ratna Singkil, salam manis dan kompak di Perompat. Lanjut mau salam buat anakku Felicia, salam sayang dan dari Mama. Buat yang tugas makasih kalau Melani setelah pulang kerja. Yang paling pertama adalah dilakukan masak dan bersih-bersih kamar. Terus mandi itu. Oke, terima kasih Melan di Wonasa ya.

Lanjut lagi, selamat sore dari Anita di Sario. Selamat sore Bung Stanley, ini dengan Anita di Sario. Biasanya kalau pulang kerja video call orang tua dulu sebelum melakukan aktivitas lain. Sesudah itu apa santai ya. Kemudian itulah sudah menjadi kebiasaan setiap sore. Buat Bung Stanley terima kasih, selamat sore. Oke, selamat sore untuk Anita di Sario. Kemudian ada Jeffrey Mapangan. Selamat sore Bung Stanley. Ini dengan Jeffrey. Pulang kerja kita langsung bermain dengan anak-anak. Lelah seharian langsung hilang saat melihat mereka tersenyum. Salam buat keluarga tercinta. Buat Bung Stanley terima kasih, selamat sore. Oke, selamat sore. Kemudian Vina di Tuminting. Saya suka menyiram tanaman dan merapikan halaman rumah, bikin hati tenang. Buat Bung Stanley mah tugas, selamat sore. Oke, selamat sore. Baik, saudara, orang lanjut dengan mendengarkan lagu yang di request tadi. Ada Dewa 19, Kangen. Kemudian ada Toton Karibo, Ambon Manise.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Etole, masih regaru orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Lihat itu, kasian ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasian.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Baik pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di request sore ya, Raga Birama Nusantara dan pendengar. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya di acara ini, dan yang belum sempat juga mungkin lain waktu, lain kesempatan di acara yang sama kita bisa berjumpa lagi. Oke? Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Salam budaya.

Oke, baik, kembali selamat sore ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa lagu religi tadi sudah saya hadirkan menemani persiapan Anda untuk beribadah ya di sore ini. Sebagai informasi, kami akan kumandangkan azan maghrib ya wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini tepat di pukul 17.54. Kita akan jelang ya untuk kumandang azan maghrib. Masih ada beberapa lagu religi siap hadir melengkapi persiapan Anda untuk beribadah ya bersama keluarga.

0: Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain for my latest news and updates.
1: Kaum muslimin dan muslimah, suatu ketika iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda salatnya. Ketika ia hendak menjalankan salat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu, teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan, sehingga ia menunda sholatnya. Kemudian sholat di luar waktunya, akibatnya ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari syaitan-syaitan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan sholat. Ketika dalam sholatnya saya berkata, 'Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri.' Akhirnya ia melirik. Maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. 'Wahai Muhammad, engkau tahu kalau seseorang banyak melirik dalam sholatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam sholat ia mampu mengalahkan saya, sementara ia sholat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam sholat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam, karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mah.

0: Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.
1: Etole, masih rega aru torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: sagat po doon si Kang Mar, ang kakang pagkita eh. Tapos ko kaya magugusok sa las sama sa mabulang sa matahang.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Ranolambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tong jadi sarjana.
1: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua. Apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, orang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi bandarnya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Minahasa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
7: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2.000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup.
3: Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu. Masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin orang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting. Ya.
4: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda, Dr. W.R. van Hovel, melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana,

yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia yang meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Krimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke
2: datang makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Jadi, kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah, ini Pak DPB dan ini salak panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya. Yeah.
2: DP beda apa, Pak?
3: DP keunggulan enggak kasih kawin. Tidak sekalian.
2: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu?
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam ongkos, dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal, itu kesulitan itu. Jadi kalau Manado enggak kapal mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, parang.
1: Okay. Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: saya ini ingin memperjuangkan hak-hak dari para penyandang disabilitas.
1: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
0: Di bidang ketenaga kerjaan.
2: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
3: Oke.
4: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil orang kesana komputer. Walau yang coba tadi ya sampai kamar dia soalnya sih.
2: Nama pemuda itu Muhajir Suleman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
0: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
2: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
0: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal saya cuma main, saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
2: Sejak kecil, Muhajir Suleman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun sampai hari ini ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
0: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya tidak diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
2: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
3: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang seberantok kan badu. Dia anu kan dia tinggi-tinggi diminta, nunggu-nunggu ada yang suruh kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia lihat tuh.
2: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Suleman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Ivan Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.
5: Etole, Masrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, Masirega Rotorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Budaya Nusantara.
1: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Gugusan kepulauan di samping timur Sumatera menyimpan kekayaan alam luar biasa serta menjadi incaran bagi para pemodal dan warga penambang. Terkenal dengan sebutan daerah Seribu Kulong, inilah bumi Serumpun Sebalai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan daerah penghasil timah terbesar di Asia Tenggara dan sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Timah, sang emas hitam, seakan menjadi magnet yang menyingkirkan sejumlah sektor lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kandungan timah di perut bumi Bangka Belitung serasa tak habis dilimbang dan masih menjadi tujuan utama bagi sebagian masyarakat Bangka mempertahankan hidupnya. Sejauh mata memandang dari ketinggian Aras, kondisi alam baik di Pulau Bangka maupun Belitung menampakkan panorama yang tak sama dengan daerah lain karena banyaknya hamparan kulong atau danau bekas galian tambang ilegal yang menghiasi daratan. Untuk mengetahui aktivitas tambang yang sebagian besar dilakukan secara ilegal ini, kami mencoba masuk dan berinteraksi langsung dengan penambang di wilayah tambang inkonvensional atau TI Rakyat yang berada di kawasan Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
1: Kami menuju lokasi tambang yang berada di Kota Sungai Liat yang juga berdekatan dengan pemukiman warga, hanya berjarak kurang lebih 2 meter dari pemukiman warga, dan aktivitas ini sebetulnya sudah merasakan masyarakat, namun para penambang nekat untuk menjalankan aktivitasnya.
0: Tepat di belakang rumah barisan paling depan dari jalan aspal itu, aktivitas tambang nampak nyata tersorot mata. Dengan ponton-ponton kayu ketinggian sekitar 6 meter, selang kompresor, pipa paralon dengan ukuran besar dan panjang, serta mesin TI berada di tengah-tengah danau yang seolah terlihat bagaikan lautan, dan air berwarna coklat, bak kopi susu menjadi pemandangan alam sekitar. Lebih dari 10 pekerja dengan kondisi yang basah kuyup dan pakaian yang berlumpur, sibuk dengan aktivitasnya mengoperasikan mesin menghisap pasir timah dengan selang dan pipa yang terkandung di dasar danau. Memudarkan kecurigaan penambang akan masuknya orang asing ke wilayah tambang, kami pun meminta izin kepada pemilik tambang. Karena tak seperti ekspektasi yang semuanya disibukkan dengan menambang dan melimbang timah di ponton TI, terdapat sekitar 6 orang para mandor yang nampaknya kepercayaan pemilik tambang untuk melakukan pemantauan sekaligus mendampingi jalannya aktivitas TI. Pemilik tambang yang berada di dalam rumah berada di sebelah kolong aktivitas tambang, enggan berkomentar dan menyerahkan jawaban kepada anak buah atau pekerja tambang.
2: Untuk masalah bekerja TI ini memang susah, karena barang itu kita harus mencari dulu berupa alam, karena alam ini tidak bisa kita pandang dengan mata kalau tanpa kita kerja, ya kan. Keadaan darurat di rawa-rawa itu kedalamnya 20 meter, 18 meter. Terus kami banyak mengalami risiko tantangan yang sangat berat, sulit sekali. Kenapa? Tanah longsor menyebabkan matang-matang kematian.
0: Besarnya risiko dan tidak semua masyarakat yang membuka lahan tambang membuahkan hasil, bahkan hingga rugi puluhan juta rupiah. Bagi sebagian yang hoki, menambang timah TI ini merupakan keberuntungan dan sumber rezeki yang berlimpah.
2: Kita capai satu minggu itu 4 jutaan gaji anak buah per orang. Sebenarnya bukan memilih, karena kerja yang enak dari ini dan penghasilan yang memuat udah deh. Kalau kita pegawai pabrik batu bata, seharian 30.000, nak mana, ora?
3: Dia bukan pilihan, udah dia pilihan.
2: Pilihan itu udah dia. Kita kebetulan timah tuh banyak. Memang alhamdulillah sukanya Allah. Pokoknya kadang-kadang seminggu tuh 5 juta gajinya.
0: Penghasilan yang besar inilah menjadi faktor penyebab warga tetap menambang walaupun tak jarang tunggang langgang karena razia yang dilakukan pihak terkait.
2: Di razia ini sebenarnya kami tidak ngerti. Seharusnya kalau razia ini dari tahun 80-an PT Timah ini kan lah bernaungan kan. Yang telah dikerjakan itu misalnya kayak-kayak di Rabang. Razia tuh jalan terus tapi barang tuh lah habis.
1: Pernah enggak bisa beli misal seperti aparat gitu?
4: Nah, kita sering di dalam rumah masalah untuk ini-ininya kita enggak tahu kan. Itu urusan bos kan. Kita enggak tahu kan karena kami pekerja.
0: Selain dikerjakan oleh PT Timah TBK sebagai perusahaan timah terbesar di Indonesia, kegiatan pertambangan yang dilakukan ini, mayoritas pertambangannya tanpa izin atau illegal mining, sehingga menyebabkan terjadinya dampak pada kerusakan lingkungan hidup serta mempengaruhi keberadaan ekosistem lainnya. Hutan seakan merintih pilu karena tak lagi mampu menjalankan perannya menghijaukan bumi atau sebagai habitat flora, fauna, dan margasatwa. Wajah daratan seakan penuh luka yang menganga dengan banyaknya kulong. Bagi pelaku illegal mining atau pertambangan tanpa izin atau PETI, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta undang-undang terkait lainnya seperti yang dituturkan PLT Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani.
5: Setiap apapun yang namanya kegiatan penggalian kita lakukan, itu harus ada izin. Kalau yang namanya ilegal ini mestinya ya harus ditertibkan. Secara penindakannya adalah aparat keamanan. Banyak sekali ilegal-ilegal mining ini. Memang bukan secara perusahaan, tapi individu. Kalau selama tidak ada izin ilegal, apapun yang tergali, kita mau kita jual, kita apa, itu tanpa izin dari pemerintah, ya ilegal. Tidak boleh kita membina yang ilegal. Ini aturan kan? Kalau kita membina yang ilegal, sama juga kita ikut serta di situ kan?
0: Dari ribuan penambang yang ada di Pulau Bangka, berdasar data hasil upaya represif yang dilakukan Kepolisian Polres Bangka tahun 2017 terdapat 11 kasus dan 2018 sebanyak 16 kasus illegal mining yang berhasil diproses hukum. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang ditindak karena tidak mudah bagi kepolisian untuk menerapkan secara tegas aturan bagi pelaku illegal mining terkendala dengan berbagai permasalahan terutama perekonomian masyarakat. Wakapolres Bangka Kompol M. Sopian menyampaikan.
6: Gimana kalau kita mau menertibkan penambangan ini, kalau dari masyarakatnya sendiri masih lebih happy kepada sektor penambangan ini. Karena kita di sini berbicara masalah kapal, masalah makan. Ini lagi, nyuruh berhenti. Kamu jangan nambang lagi di sini. Habis itu mereka mau ngapain, sedang ada anak istrinya. Ya lalu kami mau kerja apa gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita berbicara hukum. Penegakan hukum itu bisa apabila sudah kita lakukan upaya-upaya tadi. Tapi kita lihat bahwa kita harus lihat juga persoalan-persoalan masyarakat di lapangan.
0: Pulau Bangka tumbuh berkembang dari sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber masukan daerah maupun devisa negara terbesar, bahkan jadi denyut nadi ekonomi masyarakat di Pulau Bangka.
1: Kalau misalnya timah dia lagi di Bangka nih, pengangguran nambah banyak, angka kriminalitasnya nambah tinggi.
7: Yang namanya timah tuh yuk, pasti habis karena tuh sumber daya alam Bangka kita. Ini jadi tantangan untuk pemerintah kita.
1: Mendak di timah, orang gak begawi. Ngarep hasil kebon, rapi ge. Tapi di satu sisi ku genek lah timah tuh berhenti. Jadi lagi lubang sampai gue penuh di Bangka nih.
0: Jika tidak menghentikan seutuhnya aktivitas tambang guna mengurangi dampak negatif pertambangan yang dilakukan secara ilegal, minimal adanya aturan tegas terkait zona wilayah khusus untuk pertambangan sehingga tidak berbenturan dengan aktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan.
8: etole masih regaru orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Halo, saya Uli. Saya pendatang di Toli-Toli. Menurut saya, Balai Masigi ini bentuknya unik, penuh makna. Jadi ada unsur-unsur budaya di dalamnya. Ciri khas Toli-Toli lah, warisan kita.
1: Saya Ingrid Nurul, rumah adat Toli-Toli Balai Masigi itu keren. Atapnya unik, melambangkan keislaman. Yuk kita jaga, jangan dirusak ya.
2: Sahabat budaya, Toli-Toli memiliki rumah adat yang bernama Balai Masigi. Dibangun di tempat bekas istana para raja Toli-Toli. Bentuknya sangat unik, penuh arti keislaman. Sebab dahulu kala, Toli-Toli dipimpin oleh seorang raja dan kejayaannya dirasakan setelah agama Islam masuk. Balai Masigi berbentuk rumah panggung. Namun ada hal yang unik yang menjadi pembeda. Bentuk atap Balai Masigi bertingkat, berjumlah 5 susun yang melambangkan rukun Islam. Dalam bahasa Toli-Toli, tangga yang digunakan disebut Ondan Diapala dengan ornamen kepala buaya. Simbol ini memiliki makna bahwa masyarakat Toli-Toli bersifat sabar, tetapi seketika akan marah jika wilayah atau daerahnya diganggu. Sedangkan warna Balai Masigi identik dengan warna kuning yang merupakan warna khas Toli-Toli.

Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

Upacara adat Muku Umbene itu pada hakikatnya mirip dengan upacara syukuran selepas melaksanakan panen raya, seperti yang lazim kita saksikan di Minahasa ketika upacara adat. Dan memang esensi dari ritual itu sendiri adalah untuk mengungkapkan rasa syukur pada Tuhan atas segala rejeki yang didapat. Prosesi dari upacara adat ini adalah secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut. Masyarakat yang hendak melaksanakan upacara Muku Umbene ini membawa sekarung padi bersama beberapa hasil bumi lainnya ke suatu tempat di mana upacara ini dilaksanakan, biasanya di lapangan atau gereja, untuk didoakan. Kemudian selepas acara mendoakan hasil bumi ini selesai, maka akan dilanjutkan dengan makan bersama. Aneka jenis makanan sebelumnya telah disiapkan oleh ibu-ibu di setiap rumah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

三斤。

0: melambai malam.
1: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torangte Radio melalui FM 88,6 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hujan salju sekalipun takkan mampu bukan rasa rindu ini padamu, takkan mampu. Dan di setiap tidurku, di setiap mimpi-mimpi indahku, kau pun selalu hadir di sini. Dan kau yang sendiri sepi di sana, rindukanlah aku selalu, ingatlah aku di sini.

Melambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Halo, selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4. Anda ikuti melalui M1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Bahkan program siarannya hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Tidak punya ketinggalan, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mem-

Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 untuk menyiarkan Mutiara Pagi yang nanti akan bersama narasumber kita, Bapak Pendeta Alfred Daleno, STH, MPH.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Ya baik, shalom, kembali selamat pagi pendengar. Ya, kembali kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan edisi siar hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya tadi, bahwa pagi ini kita akan merenungkan bersama kitab Efesus 6 ayat 5-9 dengan tema Kita Sama di Mata Tuhan. Dan pagi ini kita akan live ya melalui kanal YouTube RRI Manado bersama narasumber ya, seperti biasa ada Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK Konselor. Ya, dan kami sudah terhubung bersama Pak Pendeta untuk pagi hari ini. Ya, shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Bung Mike.
1: Oke, gimana kabar hari ini Pak?
2: Puji Tuhan Yesus, luar biasa.
1: Luar biasa, oke. Baik, silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi ini.
2: Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kebenaran. Kami siap membaca dan merenungkannya, Roh Kudus Tuhan ambil alih kehidupan kami. Terlebih Tuhan jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar berfungsi dengan segala baik. Hambamu Bu Michael Chia bersama dengan tim yang mengendalikannya diberkati Tuhan, bahkan diberkati semua pendengar dimanapun berada, bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Efesus pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Tema kita adalah kita sama di mata Tuhan. Saudara, ketika kita beribadah di gedung gereja, kita memuji memuliakan nama Tuhan, kemudian hamba Tuhan atau pemimpin ibadah meminta kita untuk berdiri, mari kita berdiri. Semua orang pasti akan sama-sama berdiri. Artinya apa? Walaupun kita punya jabatan, kita punya tanggung jawab yang besar, kita punya tugas yang luar biasa, tetapi pada waktu kita diundang untuk berdiri, semua akan berdiri. Kenapa? Karena pada waktu kita beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, kita sama di mata Tuhan. Ternyata bukan hanya dalam persekutuan beribadah kepada Tuhan. Dalam bacaan kita, baik tuan maupun hamba, kita memiliki tanggung jawab yang sama kepada Tuhan. Tugas dan pekerjaan yang dilimpahkan kepada kita adalah tanggung jawabnya kepada Tuhan. Karena itu di ayatnya yang ke-8 dikatakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi sama, kalau orang bikin baik ya kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkannya itu kepada Tuhan. Baik hamba maupun orang merdeka, baik tuan maupun budak, baik tuan maupun orang yang bekerja. Di ayatnya yang ke-5 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Nah, ini diperjelas ya, dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat pada Kristus. Kita orang beriman, kita yang percaya pada Tuhan, harus juga taat pada pemimpin kita, di mana kita bekerja. Ya. Taat dengan tulus dan gentar, dikatakan di sini, ini bukan torang tako, ya, atau torang mesti malawang, Pak Bos, bukan. Tapi ini takut dan gentar, sama seperti taat kepada Kristus. Kalau ada peraturan yang dilakukan baik di kantor, di tempat kita melakukan aktivitas, berarti kita harus mengikuti. Ya, bukan orang malawang. Tapi bukan berarti juga hak dan kewajiban kita setelah kita lakukan, lantas kewajiban kita tidak kita lakukan. Dan kita tidak menerima hak kita. Harus seimbang sama. Pemimpin juga harus mampu melihat itu. Ya, ini tanggung jawab yang harus kita lihat dalam bacaan ini. Dikatakan di ayat yang ke-6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Nah, ini kadang ada orang yang bekerja cuma dong bilang cari muka ya. Yang penting bos dia ada kerja. Padahal ternyata di belakang dia nggak kerja. Nah, ini tidak bagus juga ya. Di sini dikatakan jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Karena kita diikat oleh tanggung jawab yang besar pada Tuhan, ya. Jadi kita tidak hanya sekedar bekerja supaya menyenangkan hati pemimpin kita, bukan. Tapi yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini jadi catatan. Dan ayat yang ke-7, yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jelas ya. Di ayatnya yang ke-9 ditutup dengan, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ya. Jangan karena kalau terong sudah jadi bos, sari-sari terongnya, iyo nanti karena kita mau pecat, nanti karena kita mau lapor, kita mau baking begini-begini, mau nggak bisa ya. Karena ternyata, mari kita lihat di ayat yang ke-9 bagian akhir, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Ini yang dimaksudkan bahwa kita sama ya, Tuhan akan menghakimi menurut kuasanya tanpa membeda-bedakan. Jadi tidak perlu takut ketika kita menjadi pemimpin, tidak perlu takut juga ketika kita menjadi orang yang dipimpin. Artinya kita punya kekuasaan yang diberikan kepada kita atau kepercayaan yang diberikan kepada kita, namun punya kuasa yaitu dari Tuhan yang nantinya akan mengontrol, menolong kita untuk menjalani aktivitas kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Amin. Oke, baik, luar biasa ya untuk perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan masuk di sesi interaktif pendengar dan pemirsa. Kami kasih kesempatan untuk Anda ya, untuk mutiara pagi hari ini, baik di line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080, ataupun Anda bisa kasih komentar, tanggapan Anda terkait dengan perenungan firman Tuhan melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik, Pak Pendeta, kita sama ya. Di mata Tuhan. Ini sebenarnya apa maksud makna dari tema pagi ini untuk diangkat, Pak Pendeta?
2: Iya, karena Bung Mike, kita sama di mata Tuhan sama seperti bacaan kita tadi ya, bahwa baik Tuhan maupun hamba ya, mau dibilang kita budak ataupun orang merdeka ya, Tuhan kita melihat tanpa memandang muka. Artinya penghakiman itu atau pertanggungjawaban itu kita harus lakukan pada Tuhan. Tidak hanya pada waktu kita ada di dunia, Bumai. Karena kan orang berpikir ya, ya Jo, kita mau bikin jahat kok itu kita pe mau, kita pe urusan dengan Tuhan. Kalau kita mau bikin baik kan kita pe urusan dengan Tuhan. Masing-masing kok. Ya. Kalau kita masih ada di tengah dunia untuk saling mengingatkan kan tidak masalah. Ya. Yakobus 17, jika kita tahu harus berbuat baik dan tidak kita lakukan, berdosa. Jadi kalau dikatakan temanya kita sama di mata Tuhan, Tuhan yang tidak pandang muka pada orang. Kita dengan Bung Mike memang berbeda orang dua. Yeah. Dalam aktivitas setiap hari berbeda, punya keluarga yang berbeda. Tapi ya Tuhan tidak pernah memandang sebelah mata. Tuhan tidak hanya melihat Bung Mike, tapi tidak melihat saya. Tidak, dua-dua Tuhan lihat. Tuhan juga akan memberi catatan-catatan dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksudkan bahwa kita sama di mata Tuhan. Ya.
1: Oke.
2: Tanggung jawab yang dipercayakan pada kita dan Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban itu dari kita. Begitu, Bung Mike.
1: Oke, baik. Seperti yang sudah kita baca juga tadi lewat Efesus 6 ayat 59 ini, dari ayat-ayat ini menegaskan bahwa baik yang memimpin ataupun yang dilayani itu tentunya satu Tuhan yang sama, ya. Nah, apa beda pandangan surgawi, apa pandangan duniawi tentang tingkat kedudukan dan pandangan Tuhan yang tercantum lewat pembacaan firman Tuhan pagi ini?
2: Ya, pertama saya mau sampaikan bahwa Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus semua dosa manusia. Tidak dibedakan bahwa hanya kita yang percaya. Alkitab mengatakan bahwa bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi mereka yang masih jauh. Artinya apa? Bahwa keselamatan diberikan oleh Tuhan adalah anugerah dalam kehidupan kita. Dan itu berlaku kepada semua orang. Dan kita yang sudah menerima keselamatan itu berarti bersyukur untuk tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Lantas bagaimana dengan kita yang belum percaya? Tuhan memberitakan itu buat kita lewat hamba-hambanya untuk bisa menyampaikan tentang keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Dan kalau dikatakan tadi ini soal pemimpin dan yang dipimpin, ya, menjadi pertanyaan Bung Mike, ya, bahwa masing-masing kita, ya, akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Jadi tidak hanya karena saya ini pemimpin, lantas hanya saya yang akan diminta pertanggungjawaban, tidak. Atau karena saya yang dipimpin, hanya saya yang akan diminta pertanggungjawaban. Bedanya, Bung Mike, ya, kepemimpinan dunia dan kepemimpinan sorga adalah apa? Ya, sebenarnya kalau mau dikatakan beda, kita tidak akan mengatakan bahwa kalau saya lebih mulia dari Bung Mike karena saya pendeta. Dan kalau Bung Mike melaksanakan tugas di RRI berarti saya mau mengatakan saya dan Bung Mike itu ada perbedaan jauh. No. Kita punya tugas dan tanggung jawab yang sama untuk memberitakan Injil lewat masing-masing pekerjaan kita. Saya kasih contoh, Bung Mike. Apakah orang yang misalnya dia ojek online, dia bawa motor, apakah dia tidak bisa memberitakan Injil? Bisa. Ya, saya sering sampaikan contoh misalnya. Ketika kendaraan yang digunakan kemudian kita ada di jalan yang curam, ya, ya, artinya orang bilang batu turun gunung sekali, ya, di situ kita bisa memberitakan Injil, misalnya contoh, ibu percaya kalau misalnya orangnya minta kecelakaan itu kan orangnya tidak pernah minta, nah, Tuhan merancangkan damai sejahtera dalam hidup kita, tapi kalau seandainya kita Tuhan panggil, ya, apakah kita percaya bahwa orang masuk surga? Tunggu dulu Bapak, maksudnya bagaimana ini? Ya, misalnya kita pakai motor ini so tak DP ban atau kita pakai rem ini so agak susah. Ya, orang kan bisa apa Bapak tidak safety, tidak menyiapkan segalanya. Oke, taruhlah kita safety, ya, semua ban bagus, kemudian remnya bagus. Tapi kecelakaan kan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk kepada siapa saja. Tapi ada keyakinan dalam diri kita. Apa itu? Bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Artinya apa? Orang mau bergantung pada Tuhan, bukan bergantung pada kendaraan. Taruhlah kendaraan safety, tapi kita mesti berdoa. Akhirnya tuh ibu bilang, oke, kalau begitu orang juga berdoa. Iya, ibu berdoa lagi, kita sambil bawa nih kendaraan. Dan tiba dengan selamat. Artinya akan mengingatkan ibu tadi bahwa tertuju kepada Tuhan ini paling penting. Ini bukan hanya soal safety kendaraan, tetapi fokus kita pada siapa yang utama? Tuhan. Ada orang sebagai pemimpin, Bung Mai. Tapi mungkin menganggap bahwa kepemimpinan saya mampu menjalankan tanggung jawab ini karena saya punya pengalaman, ya, saya mampu melakukannya itu, ada pengalaman saya yang luar biasa. Ingat, pengalaman memang guru yang utama, tapi napas hidup siapa yang kasih? Tuhan. Kembali lagi kepada siapa? Pemilik hidup. Setiap pemimpin yang mengandalkan Tuhan, ya, itu pasti akan diberkati. Setiap kita juga sebagai hamba yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita yang terbatas, Bung Mike. Orang ini, manusia ini hanyalah apa? Debu, abu, ya. Sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap, sama dengan yang mekar dan pada akhirnya layu. Mau kasih tahu kepada kita, boleh kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di dunia, tapi jangan kita lupakan bahwa pertanggungjawaban kita pada Tuhan. Artinya kuat DP singkat dan Bung Mike, andalkan Tuhan dalam setiap orang bertanggung jawab.
1: Betul.
2: Sehingga kita tidak akan menganggap rendah orang lain dan anggap diri bahwa kita yang paling benar dari orang lain. Ada kerendahan hati kalau kita hidup di dalam Tuhan. Itu intinya.
1: Oke, baik. Luar biasa. Iya, sekali lagi pendengar dan pemirsa silakan ya untuk sesi interaktif pagi hari ini. Kita buka di line telepon SMS WhatsApp 082195835080 atau melalui komentar Anda di kanal YouTube RRI Manado. Ini sudah ada dari YouTube, dari Roni SA. Shalom Pak Pendeta dan Host, bagaimana tanggapannya tentang adanya ketidakadilan yang sering dilakukan? Baik pemerintah dan juga banyak pejabat yang korupsi, apakah mereka yang melakukan itu dianggap sama di mata Tuhan?
2: Oke, baik. Kalau bertanya apakah mereka yang melakukan ketidakadilan, mereka yang korupsi, apakah mereka sama di mata Tuhan? Iya, sama di mata Tuhan. Artinya apa? Kita sama-sama adalah orang berdosa yang nantinya suatu saat akan dihakimi. Ya, lepas dari tanggung jawab daripada masing-masing kita. Bukan berarti kalau kita bikin kesalahan, Bung Mike, lantas kita tidak akan dihukum. Kalau kita lihat teologi perjanjian lama, ya, itu dosa, hukuman, pertobatan, dan keselamatan. Waktu kita melakukan kesalahan, dosa, kita harus menerima akibatnya, yaitu penghukuman. Lihat perjalanan umat Allah. Ya. Ketika mereka melakukan dosa, apa yang terjadi? Ada penghukuman. Tapi saat ada dalam pertobatan, itu ada keselamatan. Sama dengan orang. Ya. Sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang, boleh dikatakan bahwa orang merasa bahwa orang diberkati. Seolah-olah bahwa yang kita lakukan ini asik kok orang yang tidak tahu. Ya. Ya. Tapi Tuhan tahu. Ya. Kita melakukan korupsi, kita melakukan apa yang dikatakan hal-hal yang merugikan banyak orang, kita menganggap bahwa itu hal yang biasa, ya asikwa dorang nintau yang kalau kita ada lakukan itu, tapi pertanggungjawabannya itu ada pada Tuhan, ya mungkin sekarang tidak, ya tapi nanti dengan cara Tuhan kita juga tidak bisa menghakimi Bung Mai, tapi setiap kita saya katakan tadi kita sama di mata Tuhan, pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Kan orang ini manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Ada enggak di antara kita ini yang diciptakan dari misalnya mesin, robot berbeda. Robot itu manusia yang cipta, tapi kita itu ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita ini ciptaan Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan itu. Nah, jadi pertanyaan sekarang adalah, sampai kapan orang terus melakukan itu? Tidak untuk selamanya, saya mau katakan. Tetap akan ada penghakiman, ya. Tetap akan ada balasannya. Orangnya tidak bisa membalas karena Alkitab bilang apa, Bung Mike? Ketika orang back to Bible kembali kepada Alkitab, pembalasan adalah hak
1: Tuhan.
2: No, kalau misalnya dan Pak Pendeta dong sebagai baking jahat dan contoh jo, iyo, tu orang itu jadi baking jahat Pak kita, kok dia mau begitu terus? Nah, Pak Pendeta pertanyaan, maksud supaya apa sih? Iya, jadi. Maksudnya, orang mau suka dan supaya Tuhan cepat ambil pada dia. Kan tidak mungkin. Ya? Tidak mungkin. Itu kan bukan hak kita. Ya? Tetapi hak Tuhan untuk mengambilnya. Nah, tugas kita adalah mendoakan supaya sebelum Tuhan panggil atau sebelum dia menghadap Tuhan, dia sudah berubah. Nah, ini sangat susah. Makanya Yesus mengajarkan kita yang luar biasa loh, Bung Mai. Ya? Yeah. Kalau mengasihi sesama, ya biasa. Tapi mengasihi musuh kita ini yang luar biasa. Ya. Dan yang kadang ini tidak bisa kita lakukan sebagai orang beriman. Wah, jangankan bilang pena tua dan diaken. Ada juga pendeta yang kadang susah mau ampuni itu sesama. Ini sesuatu yang tidak baik. Ya. Apa yang akan jadi contoh dalam hidup kita? Itu sih pribadi ya. Tapi tugas kita adalah harus mempertanggungjawabkan pada Tuhan. Jadi misalnya Bung Mike bikin salah Pak Pendeta. Ya. Kesalahan yang Bung Mike lakukan itu Pak Pendeta lihat dulu ya. Oh, ini kotek Bung Mike ada baking yo. Bung Mike oke. Ini keliru Bung Mike, nanti perbaiki. Ya, kita juga yang bilang itu harus ikhlas. Artinya apa? Kita juga harus mengampuni. Jangan orang sudah bilang oh iyo harus rubah nih. Martu di hatinya pernah lagi orang rasa bahwa duh tetap tak ingat ini ngancono. Bung Mike ini dia pernah baking kita tuh tahun berapa. Nah, berarti orang pedendam masih ada. Nanti ini susah kalau seperti itu. Jadi untuk Pak Roni ya yang di YouTube yang memberi komentar bagaimana dengan mereka yang melakukan kesalahan. Mereka akan mempertanggungjawabkan itu pada Tuhan. Karena Tuhan yang tidak membeda-bedakan. Pada waktu penghakiman, Tuhan yang tidak akan bilang, apa namanya, mari semua masuk, tidak. Akan dilihat catatan-catatan kita. Sedangkan di kantor juga orang, kalau misalnya terlambat atau tidak masuk, tetap ada SP1, SP2, ya itu surat peringatan-peringatan. Dan akhirnya ada keputusan final, kalau memang sunya tidak datang dengan alasan tidak jelas, ya berarti harus apa? Ada disiplin yang harus diberlakukan. Sama kalau Tuhan, orang lihat, kalau masih satu kesempatan lagi, Tuhan lihat, oh dia ini mau berubah atau tidak. Gitu ya. Tapi ada juga ya,

0: apa sebaiknya yang harus mereka hindari dan apa yang harus mereka tunjukkan agar tidak merendahkan orang lain. Karena sebenarnya kita semua itu sama di mata Tuhan.
1: Iya. Sebenarnya kalau pemimpin itu dia hidup takut akan Tuhan, Bung Mike, dia akan mengetahui apa yang kita baca tadi. Ya. Tapi ada yang bilang begini, tapi persoalannya, Pak Pendeta, walaupun dia so dapalia hidup takut Tuhan, dapalia. Lain kalinya beking. Karena orang kan berpikir begitu. Hanya untuk sebuah jabatan dan tanggung jawab ya, yang kadang sulit untuk mengerjakan itu. Firman ini bukan hanya untuk mereka, Bung, tapi juga untuk saya yang menyampaikan, ya, ya, bahwa firman itu kan bagaikan pedang bermata dua, satu untuk kita yang menyampaikan, satu untuk yang mendengarkan. Jadi ini bukan hanya untuk mereka yang mendengar, tapi juga untuk saya yang menyampaikan. Artinya apa? Kalau selama kita hidup di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendaknya, orang tidak akan salah melangkah. Kita ingat pesan Tuhan kepada Yosua lewat Musa. Itu dalam kitab Yosua pasal 1. Dikasih ingat di sana, Bu Mike, ya, bahwa bersikap hati-hati dan selalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke, kita baca nih. Supaya ini juga mengingatkan kita, karena kan Yosua mau melanjutkan kepemimpinan dari siapa? Dari Musa, ya, mau masuk di tanah Kanaan, mau bawa ini umat Israel, ya, yang harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke, saya baca ya di sini. Di ayat yang ketujuh di pasal 1, dalam Yosua pasal 1 ayat 7 bilang begini. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini pesan Tuhan loh kepada Yosua. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi ini ada catatan, Yosua, nenek ingat baik-baik. Apa yang kita sampaikan lewat Musa. Jangan ngana coba-coba baking hal-hal yang aneh. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tujuannya apa? Supaya ngana diberkati, beruntungan diberkati, Bu Maika. Dan Tuhan ingatkan lagi di ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi memang sewanti-wanti kasih tahu. Ya, bukankah setiap orang yang mau dilantik untuk punya jabatan, di sana ada sumpah dan janji, Bung Maik, betul enggak?
0: Iya.
1: Ada ya. Ada. Torang, ya, dan torang harus baking ini dan baking itu. Itu ada di sumpah dan janji. Nah, kalau tompe sumpah dan janji torang langgar, apa dan DP akibat? Ya. Iya, berarti ada akibatnya, dan bukankah itu Alkitabiah juga? Ya, dan itu diingatkan oleh Allah kepada Yosua lewat Musa, ya. Mesti bersikap hati-hati. No, kalau torang pemimpin pejabat, so dikasih tahu. Dalam menjalankan tanggung jawab ini harus bersikap hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya kadang, kadang Bung Mike, memang tuh janji itu orang jangan lupa. Nah, cuma kadang tuh janji itu cuma manis di bibir, tapi nyandak pernah diterapi. Gitu ya. Nyandak sungguh-sungguh ya. Makanya ini diingatkan kepada kita semua, termasuk pada para pemimpin. Itu orang pernah janji dulu ya. Kalau waktu torang ada janji, ada enggak yang torang belum baking? Ada enggak yang torang se-baking? Ini jadi bahan evaluasi buat kita. Betul enggak tuh keadilan itu kita sudah terapkan. Tapi torang juga perlu ingat, Bung Mai, bahwa kalau menjadi pemimpin itu, enggak semua torang harus menyenangkan. Ya, yang ini kadang dilupakan oleh banyak orang. Ya, kadang orang berpikir misalnya kita dengan Bung Mai berteman. Dan ternyata kita menjadi pemimpin. Dan tapi tamang ternyata bukan cuma Bung Mai. Ya.
0: Iya.
1: Kalau orang ada 10 bateman Bung Mai, kemudian itu cuma baru 9 atau 8 kita kunjungi. Sedangkan kita ada yang Bung Mai bateman. Ya kira-kira Bung Mai cemburu enggak?
0: Iya, pastilah.
1: Ya, pastilah akan cemburu. Iya. Kapan nih pendeta ini kita bateman lagi dan dia, kapan cuma 8 dia ada kunjungi, kong kita dia enggak kunjungi. mungkin kita pe waktu

0: belum bisa sampai kepada Bung Mike. Kan
1: Hmm.
0: bukan berarti kalau misalnya kita tidak kunjungi Pak Bung Mike, bukan berarti persahabatan kita selesai kan? Tidak kan? Tapi hanya soal waktu kan Bung Mike.
1: Iya.
0: Nah, berarti juga kata, no pemimpin, tidak semua orang yang harus dia mampu untuk jangkau. Kadang kan ada waktu-waktu tertentu juga. Misalnya satu hari itu dia mesti menyelesaikan ini, dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang hanya bisa melihat secara kasat mata. Ya, mulai membanding-bandingkan misalnya contoh, ya, si ini dan si ini. Ya, tidak semua setiap pemimpin itu ada lebihnya, ada kurangnya. Sama dengan pendeta,
1: Betul.
0: pendeta juga ada DP lebih, ada DP kurang. Kita tidak bisa akan menyamakan bahwa kita harus sama dengan pendeta yang lain. No, tidak. Orang masing-masing diberikan oleh Tuhan karunia dan talenta yang berbeda. Dan karena itu saat kita menghargai karunia dan talenta yang Tuhan beri, baik pemimpin maupun hamba, berarti kita harus making orang petugas dengan baik. Contoh misalnya, Bung Mai. Contoh rupa tadi. Pendeta dari 4:30 sobangung. Ya. Kemudian Pak Pendeta rindu jam 5 tepat itu orang semua mulai. Tapi tiba-tiba Pak Pendeta perut sakit. Ya. Kita mau coba mau tepat waktu. Tapi halangan itu kan tidak bisa orang tahan,
1: Ya,
0: ya
1: betul.
0: itu. Jadi inilah yang kadang ada hal-hal tertentu yang perlu menjadi evaluasi dalam itu, ya.
1: Oke.
0: Yang orang hanya bisa melihat Bung Mike dari satu sisi saja, dari satu sudut saja, ya. Termasuk dalam kepemimpinan tidak hanya kepemimpinan pemerintah, tapi juga gereja, ya.
1: Iya.
0: Dan semua hal
1: Baik.
0: tempat di mana kita melaksanakan tugas juga kita perlu melihat. Tapi ada tetapinya, pemimpin juga harus evaluasi. Harus
1: Evaluasi.
0: tahu sebanyak masukan kemudian tidak mengevaluasi dan merubah. Nah ini kok paling susah lah Bung Mai. So tahu-tahu kok paling salah kok anggap itu benar. Nah, ini keliru. Nah ini
1: Okay.
0: juga jadi catatan. Begitu Bung Mai.
1: Baik. Okay, baik Pak Pendeta. Kita terima respon ini ada penelpon. Shalom, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi RRI.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana Pak?
2: Pak Martin Tondano Utara.
1: Pak Martin di Tondano Utara. Oke, silakan Pak Martin dengan Pak Pendeta.
2: Shalom buat Pak.
1: Ya.
2: Tuhan Yesus baik.
1: Amin.
2: Ya, selama ini kami mengikuti renungan pagi. Kami sangat terasa diberkati oleh Tuhan Yesus.
0: Amin.
2: Oleh sebab itu barangkali kami salut dan bangga untuk RRI. Yang selalu menyiarkan renungan pagi yang sangat menguatkan kami.
1: Yeah.
2: Terima kasih Pak Pendeta atas segala perbandungan penyampaian firman Tuhan yang benar. Kami tahu bahwa pergilah kamu ke dunia, jadikan sekalian bangsa itu murid Tuhan Yesus. Karena tiada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melewati Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kesempatan ini kami mohon doa lewat RRI Pak Pendeta untuk Baik. Keluarga kami selalu taati dan melakukan firman Tuhan.
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Baik.
2: Amin.
1: Amin. Oke, okay, terima kasih Pak Martin yang ada di Tondano Utara ya. Kalau masih ada untuk sesi terakhir di line telepon, SMS, WhatsApp 0821-9583-5080. Ya, baik. Pak Pendeta, bagaimana kalau kita diperlakukan tidak adil atau direndahkan oleh orang lain? Apa pesan ya. Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini?
0: Ya.
1: Untuk menguatkan kita.
0: Betul. Memang kita harus back to Bible ya. Ya, kita harus kembali ke Alkitab. Ya. Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang tidak ada Nabi yang dihargai di negerinya sendiri. Ya, itu kan Yesus bilang ketika orang Nazaret menolak dia kan. Artinya mau bilang apa Bung Mai? Yesus yang adalah Tuhan, adalah Juru Selamat, pasti diperlakukan tidak adil Bung Mai. Apakah ahli-ahli Taurat, ya? Apakah imam-imam kepala, mereka tidak tahu bahwa yang dilakukan Yesus itu adalah hal yang benar. Ya. Banyak mujizat yang dia lakukan. Tapi kenapa mereka harus menghukum dia? Ya. Kenapa mereka harus mencela dia? Bahkan ada yang memukul dia, meludahi. Tapi yang luar biasa, Bung Mai, apakah Yesus pernah balas? Ya. Bayangkan, Bung Mai, termasuk murid Yesus. ada pengkhianatan di sana, ada penyangkalan di sana. Dan Yesus bilang dari atas kayu salib begini, Bung Wei, kita ingat Petrus nih, apa yang ada di Beijing. Ya, kita ingat nih para prajurit ngoni dah cambok ke kita. Nah, justru apa yang Yesus bilang di atas kayu salib? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada waktu kita dilakukan dengan tidak adil, itu bukan hak kita untuk membalasnya. Tapi hak kita adalah mendoakan mereka. Ya.
1: Mendoakan.
0: Nah, orang akan mengatakan begini, Mas, sampai berapa lama pendeta?
1: Iya, betul. Ya. Sampai kapan?
0: Orang kan selalu menganggap bahwa jawaban daripada Tuhan itu menurut orang PG keinginan. No. Jawaban daripada Tuhan itu selalu ya dan amin. Dan tepat, tidak pernah terlambat. Saya kasih contoh, Bung Mai. Kan Pak Pendeta sebenarnya dua kali ditunda ujian. Tanggal 12, 18, dan terakhir tanggal 20 ujiannya. Ya. Bayangkan kalau Pak Pendeta bilang begini, Tuhan sampai berapa lama lagi? Ya. Tuhan, berapa lama lagi kita mesti menanti? Tidak. Tapi justru kita tahu waktu Tuhan yang terbaik dalam itu. Dan betul, Bung Mai, di tanggal 20 itu, luar biasa penyertaan Tuhan. Ya. Saya mau bilang bahwa kalau orang perlakukan kita tidak adil, ya kita tidak perlu membalas. Terus kita adalah mendoakan. Nah, kalau Tuhan yang mengadakan keadilan itu, Bu Mike, aduh, lebih dari yang orang bayangkan. Ya, karena Tuhan pihak itu semua. Jadi tugas kita jangan berhenti untuk mendoakan.
1: Ya,
0: okay. Dan tetap sabar melakukan tanggung jawab kita.
1: Baik. Begitu. Oke, luar biasa Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan. Mungkin sebagai kesimpulan dan ditutup dengan doa Pak Pendeta, ya silakan.
0: Baik, tetap menjadi orang yang percaya karena pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi tugas kita, menyenangkan Tuhan, dan juga lakukan tugas kita dengan baik. Karena ternyata yang kita lakukan sama seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu orang tugas-tugas hari-hari yang kita lakukan itu kita kerjakan untuk Tuhan. Jadi jangan pikir orang kerja itu cuma for untuk menyenangkan orang. Atau kekuatan yang orang terima kan dari Tuhan. Orang berkatkan dari Tuhan. Jadi lakukan atau pekerjaan itu dengan setia supaya itu berkat Tuhan lagi mengalir lewat orang. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menolong kami dan memberkati kami. Radio Republik Indonesia diberkati Tuhan. Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Pimpinannya diberkati oleh-Mu. Bahkan semua karyawan-karyawati. Secara khusus hari ini, Bung Michael Cia diberkati pribadi dan keluarga. Tapi juga tim yang ada bersama. Ada dalam berkat-Mu. Tuhan juga memberkati semua pendengar dimanapun berada. Mereka telah hadir bersama dengan kami. Baik lewat kanal YouTube maupun WA. Atau telepon langsung, diberkati Pak Roni, bahkan diberkati Pak Martin di Tondano, rindu keluarganya diberkati untuk menjadi berkat. Tapi juga Tuhan kiranya memberkati semua yang mendengar dan menyaksikan lewat kanal YouTube yang tidak kami sebutkan namanya ataupun kami sebutkan nama mereka. Diberkati kiranya kehidupan orang tua Bapak Franky Panalewin, Ibu Usia Tumengkol, bahkan memberkati keluarga Lamongnya Tondo yang bersyukur karena hari ulang tahun pernikahan yang ke-15 tahun, tapi juga memberkati kehidupan daripada Bapak Ian Celamongnya, bahkan Ibu Oni Mamahani, biar kiranya kekuatan daripada Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Memberkati Ibu Welminta Mengendar, Bapak Yunus Pangemona, Oma Sumampo Putong, bahkan memberkati juga Bapak Boy dan anak Ruli, Bapak Adum, Ibu Poluan, dan Lansia Abraham Sariusendra. Bahkan kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati akreditasi D3 akuntansi yang boleh terlaksana dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Biar kiranya mereka punya tanggung jawab yang dipertanggungjawabkan pada Tuhan, tapi juga tugas mereka bagi bangsa ini. Baik dari tingkat pusat sampai di daerah dan lingkungan di mana kami tinggal dalam berkat-Mu. Gereja-gereja Tuhan untuk terus memberitakan Injil keselamatan ada dalam berkat Tuhan bagi para pemimpin gereja, tapi juga umat Allah. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan tugas kami. Tuhan menolong agar kami dapat melaksanakan tugas kami dengan baik. Ini doa kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati baik tugas pekerjaan maupun bersama keluarga. Dan akhirnya pendengar dan pemirsa, saya Mike yang bertugas mengucapkan terima kasih bersama seluruh kerabat kerja pagi ini. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
1: Ya baik pendengar, demikian telah Anda ikuti Mutiara Pagi. Ya, semoga sudah boleh menguatkan Anda dan memberkati Anda bersama.

Ya, dan baik pendengar Pro 4. Demikian tadi Anda baru saja mengikuti siaran Mutiara Pagi bersama Bapak Pendeta Doktor yang sudah kami hadirkan tadi ya, Sawak Budaya. Alfred, Pendeta Alfred Deleno ya, sudah memberikan sentuhan kidung-kidung ayat-ayat firman Tuhan yang begitu indah, saudaya. Dan semoga saja apa yang sudah diberitakan tadi, firman Tuhan ini, kita semua sama di mata Tuhan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik saudaya, Anda masih bersama kami, Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawan Luas. Selamat pagi untuk Anda. Jangan kemana-mana, kita masih akan lanjut di segmen acara kita selanjutnya ya. Untuk sulut pagi, nanti ada informasi-informasi aktual lokal yang akan hadir dari Sulawesi Utara untuk Anda.

0: pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
5: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanoa.

0: Ya, baik, pendengar, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi sama kita di Suluk Pagi ya, dan masih dalam rangkaian nyerulang baik pagi saudara untuk program pagi hari ini. Seperti biasa, saudara, ada kabar-kabar aktual dari Sulawesi Utara juga Kota Manado yang bakal saya informasikan untuk Anda ya di pagi hari ini. Iya, sahabat budaya. Namun sebelumnya kita ketahui dulu untuk perkiraan cuaca Manado ya. Untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Sahabat budaya, seperti informasi dari tribunmanado.co.id. Ya, berikut ini ada informasi cuaca Manado Sulawesi Utara untuk Kamis 9 Juli 2026. Ya, saudara, Kota Manado adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara Indonesia, dan Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Dan Manado dan informasi cuaca ini, saudara, berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang dikutip melalui halaman resminya bmkg.go.id. Saat berita dimuat pada hari Rabu kemarin, 8 Juni 2026, sekitar pukul 21.06 WITA, tampak dari jendela kanan lantai 2 kantor Tribunal Rijan Ahmad di Jalan AA Maramis, Kairagi, Kairagi 2, Kota Manado, tampak cerah berawan. Ya. Dan daerah-daerah seperti Bunaken, Tuminting, Singkil, Wenang, Tikala, Sario, Wanea, Mapanget, Malalayang, semuanya berawan. Dan untuk daerah Bunaken Kepulauan juga Paldua berawan. Ya, saudaya, adapun perkiraan cuaca ini merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkirakan keadaan atmosfer di waktu yang akan datang dan di wilayah tertentu. Dan saat ini perkiraan cuaca dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai keadaan atmosfer dengan menggunakan ilmu pengetahuan tentang proses-proses yang terjadi di atmosfer. Tahap-tahap perkiraan cuaca sebelum menyebarkan informasi mengenai perkiraan cuaca melalui media massa, ada beberapa proses yang harus dilalui, diantaranya itu pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data, para ahli mengamati tekanan atmosfer, suhu, kecepatan angin, kelembapan, dan juga curah hujan di permukaan bumi. Sahabat budaya, pengukuran suhu, kelembapan, dan angin di atas permukaan bumi dilakukan dengan meluncurkan radio sonde atau balon cuaca, dan biasanya data-data tersebut diperoleh dari permukaan bumi hingga stratosfer sekitar 30.000 meter. Dan asimilasi data, dan proses asimilasi data ya, informasi yang diperoleh dari pengamatan disesuaikan dengan suatu model perkiraan numerik untuk membuat analisis meteorologi. Kemudian untuk perkiraan cuaca numerik, model perkiraan cuaca numerik ini adalah keadaan atmosfer yang disimulasikan oleh komputer. Model tersebut menjadi dasar perkiraan cuaca. Saudaya, untuk model hasil pemprosesan, nah, proses ini para ahli menginterpretasikan data ke dalam perkiraan cuaca yang dapat dipahami oleh masyarakat. Penyampaian perkiraan cuaca ke masyarakat, tahap akhir proses perkiraan cuaca yang merupakan tahap yang paling penting, dan para ahli cuaca harus dapat menyampaikan informasi perkiraan cuaca dengan cara yang dapat dipahami oleh masyarakat. Baik, saudara, demikian perkiraan cuaca Manado hari ini, Kamis 9 Juli 2026, dan rata-rata cuaca semuanya berawan ya, tidak ada hujan di situ ya. Nah, namanya juga perkiraan cuaca, kadang-kadang juga bisa meleset ya, atau mungkin berubah sedikit. Jangan kemana-mana pendengar, saya akan kembali dengan informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama RRI Pro 4 Manado.
1: Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali, Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas-minta, dan melanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: dari petugas kapal.
1: Di tanah Blamomondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah mengabarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamomondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paruh besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paruh merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taun di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosef, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: Ya, terima kasih sahabat budaya yang masih stay tune di Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanua di pagi hari ini. Dan masih di Sulut Pagi, saudara, kita ke informasi berikut ini, ya sahabat budaya. Ya, ini dari Manado, sahabat budaya. Di Tribun Manado, saudara, ini ada headlines yang berbunyi, air mati berhari-hari. Monica minta Dirut PDAM percepat perbaikan air kebutuhan dasar masyarakat. Sahabat budaya, hari ketiga rapat pembahasan pelaksanaan APBD Kota Manado tahun anggaran 2025. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Manado, Monica Tambayong, politisi muda dari Partai Solidaritas Indonesia PSI, memberikan apresiasi terhadap program penyambungan air gratis bagi masyarakat yang memenuhi kriteria. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah yang baik dan patut didukung karena membantu masyarakat memperoleh akses terhadap air bersih. Namun sahabat budaya, Monica juga menegaskan bahwa di balik program tersebut masih ada terdapat persoalan yang mendasar yang harus dijawab oleh PDAM Kota Manado. Sahabat budaya, berdasarkan laporan kinerja operasional APBD tahun anggaran 2025, terdapat laporan untuk tindak lanjut pengaduan gangguan air serta penguatan aset operasional melalui penambahan unit di lapangan guna mempercepat perbaikan jaringan. Saudaya Monica mempertanyakan efektivitas realisasi anggaran tersebut. Ia menyoroti fakta bahwa dalam beberapa waktu terakhir, sebagian besar wilayah Kota Manado justru mengalami krisis air. Bahkan banyak masyarakat yang harus menunggu berhari-hari hingga pelayanan kembali normal. Padahal saudaya, air bersih itu merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda. Menurut Tambayong, dia mengapresiasikan kerja keras seluruh tim PDAM yang terus berupaya memperbaiki berbagai gangguan di lapangan. Namun masyarakat juga berhak mengetahui sejauh mana anggaran yang telah diserap benar-benar berdampak pada percepatan penanganan pengaduan dan perbaikan infrastruktur yang rusak. Demikian dikatakan Monica. Monica juga meminta Direktur Utama PDAM Kota Manado menjelaskan akan realisasi penggunaan anggaran untuk penanganan pengaduan masyarakat serta pemanfaatan pengadaan unit operasional dalam mempercepat proses perbaikan. Sabdaya, Monica juga mempertanyakan mengapa gangguan pelayanan masih terus terjadi di banyak wilayah meskipun anggaran telah dialokasikan. Menurut Monica, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bukan hanya sekedar laporan penyerapan anggaran, melainkan pelayanan air bersih yang benar-benar dirasakan. Monica juga mendorong PDAM Kota Manado agar memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan mampu mempercepat pemulihan distribusi air sehingga masyarakat tidak lagi mengalami gangguan berkepanjangan. Baik sahabat budaya, masih bersama kami Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.
1: Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul,

Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara

0: adat Menondong Lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu Lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Baik pendengar, kita masih di Sulut Pagi. Kita ke informasi berikutnya. Ini mengenai gempa bumi yang terjadi di Melongwane, Sulawesi Utara pada dini hari Kamis 9 Juli 2026. Sampai seperti informasi yang saya lansir dari tribunmanado.co.id ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG melaporkan telah terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,8 di Melongwane, Sulawesi Utara pada Kamis dini hari 9 Juli 2026. Sahabat budaya, menurut catatan BMKG, guncangan terjadi tepat pada pukul 1 lewat 42 menit 34 detik waktu Indonesia Barat. Titik koordinat lokasi gempa berada di 3,95 lintang utara, 126,91 bujur timur. Sampai lokasi tersebut berada sekitar 6 km tenggara dari ibu kota Melongwane, Sulawesi Utara. Kedalaman gempa hanya 10 km di bawah permukaan laut. Itu artinya gempa ini termasuk kategori gempa dangkal. Ya, dan BMKG memberikan catatan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengelolaan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Dan gempa bumi yang dilaporkan BMKG kadang tidak terasa oleh masyarakat dikarenakan beberapa faktor teknis dan alamiah. Banyak gempa yang tercatat adalah gempa kecil kurang dari magnitudo 4,0, terutama yang sering terjadi di wilayah aktif. Sebenarnya meskipun alat seismometer sangat sensitif, guncangan magnitudo kecil seringkali tidak terasa oleh manusia. Gempa yang berpusat di kedalaman yang sangat dalam seringkali tidak terasa di permukaan karena energi guncangannya sudah teredam oleh lapisan bumi sebelum mencapai permukaan. Ya, saudara, lokasi masyarakat yang berada jauh dari pusat gempa menyebabkan getaran terasa sangat lemah atau tidak terasa sama sekali. Dan BMKG menggunakan teknologi seismometer yang canggih yang mampu mendeteksi guncangan super kecil yang tidak dirasakan manusia, namun penting bagi ilmuwan untuk memetakan aktivitas tektonik ya. Dan tanah lunak dapat memperkuat guncangan, sedangkan tanah keras atau batuan padat cenderung meredam getaran. Nah itu dia saudaya, sempat terjadi gempa bumi di Melongwane, Sulawesi Utara pada dini hari Kamis 9 Juni 2026. Oke, baik saudaya, kita masih di Nyiur Mulambai Pagi, jangan kemana-mana.
1: Antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Pernahkah Anda berpikir bagaimana masa depan Anda 10 tahun lagi? Apakah Anda sudah siap menghadapi kebutuhan mendesak atau meraih mimpi besar yang selama ini Anda impikan? Investasi adalah jawabannya. Anda tidak perlu menunggu kaya untuk memulai. Mulailah dari hal kecil, dengan Rp10.000 saja, Anda sudah bisa berinvestasi. Pilihlah yang sesuai dengan tujuan Anda. Emas untuk keamanan, reksadana untuk pertumbuhan, atau saham untuk hasil yang lebih tinggi. Dengan teknologi, semuanya akan jadi lebih mudah. Banyak platform terpercaya yang membantu Anda belajar sekaligus memulai. Investasi bukan hanya soal uang, ini adalah soal kesiapan. Kesiapan? Kesiapan Anda untuk menghadapi masa depan, memberi yang terbaik untuk keluarga, dan membangun masa depan yang lebih baik. Jadi, tunggu apa lagi? Mulailah investasi sekarang, karena setiap langkah kecil hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. Ayo, mulailah investasi sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja. Investasi adalah langkah kecil untuk menuju mimpi besar.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Halo, ayah bunda dan adik-adik semua. Ada kabar gembira untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah kini menghadirkan program makan bergizi gratis agar anak-anak bisa mendapatkan makanan sehat setiap hari di sekolah. Makan siang bergizi itu penting loh. Dengan nutrisi yang cukup, tubuh jadi lebih sehat, konsentrasi meningkat, dan prestasi belajar pun makin cemerlang. Nah, sekarang bisa menikmati makanan bernutrisi secara gratis di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar dalam program ini. Menunya jangan khawatir, ada nasi dengan lauk sehat, sayuran segar, buah manis yang penuh vitamin, serta susu untuk energi sepanjang hari. Program ini berlaku di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar. Jadi, pastikan sekolah kalian ikut serta ya. Orang tua bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi pihak sekolah atau dinas pendidikan setempat. Jadi, jangan sampai ketinggalan loh. Makan sehat, belajar kuat, masa depan cemerlang. Program makan bergizi gratis untuk anak sekolah demi generasi Indonesia yang lebih sehat dan pintar. Etole, materi karut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Aduh, ini no yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat lagi nih? Mantap. Hey bro, aduh, bro tak sudah paling sukses dengan ini. Kita pikira sempat pe motor tu tak terparkir di muka. Mana tu pe motor dah? Oh iyo bro, tapi motor itu mana mau tahu? Bagaimana kita boleh mau dapat beli itu dia? Gampang bro, mana tahu kita cuma ada download di aplikasi. Sini, tak kasih tahu. Kau nggak dapat daftar cok. Hah? Bro, nggak dapat maksud ada dapat beli ini motor karena ada berjudi online? Aduh, maaf jo kita. Kita ni mau kalau ada cara begitu. Kenapa kita pi saudara kat siang sampai sekarang kurang hidup deh mbak Uta. Mau ingin tahu kalau itu semua support mainan sistem ujung-ujungnya mau yang sengsara anu.
1: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti, pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah, kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang, kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu." Mari kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sadar nggak? Di sekitar kita masih banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka berjuang untuk bertahan hidup.
1: Iya, aku tahu itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Masalahnya kan besar banget.
0: Ya, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, mendukung program pelatihan keterampilan, donasi pendidikan, atau bahkan membantu usaha kecil di lingkungan kita. Setiap langkah itu bisa membuat perbedaan.
1: Tapi beneran bisa membantu? Apa itu cukup, bro?
0: Ya tentu bisa lah. Banyak orang yang berhasil keluar dari kemiskinan karena ada yang membantu mereka untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan. Jadi kita semua punya peran dalam menciptakan perubahan.
1: Wah, kalau begitu aku mau mulai dari sekarang. Harus ada aksi nyata ya?
0: Betul, kita nggak bisa cuma nunggu. Langkah kecil yang kita ambil bersama bisa mengubah hidup banyak orang.
2: Kemiskinan adalah tantangan yang bisa kita atasi bersama. Setiap bantuan yang kita berikan, sekecil apapun, punya dampak yang luar biasa bagi mereka yang membutuhkan. Saat kita memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, atau keterampilan baru, kita tidak hanya membantu satu orang, tapi juga membantu membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
0: Mari bergerak bersama. Setiap langkah kecil dari kita adalah harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Dengan bergotong royong, kita bisa mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk semua. Dukung inisiatif pengentasan kemiskinan. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan nyata.
3: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air

mulai masuk rumah dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.